0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam kota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
3: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
5: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan.

0: haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
4: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
2: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
6: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
7: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
6: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
7: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
8: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
7: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya.

0: Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
2: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
1: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
4: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
3: Kemenhat Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhat Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja tadi kita simak Warta Berita bersama Siaran Sentral Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Saat ini pendengar, pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, Anda kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, peringat selamat pagi pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, informasi waktu sudah menunjukkan pukul saat ini pendengar pukul 7.38 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih bersama di Lintas Bengkalis Pagi. Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar. Dan pendengar, kami update terbaru untuk Anda. Informasi perakhiran cuaca di hari Senin ini pendengar dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Pendengar, untuk wilayah Riau pada hari ini pendengar, beberapa wilayah ini berawan seperti Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kabupaten Siak, Kuantan Singgingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan juga Kota Dumai. Pendengar, hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Rokan Hilir, pendengar, cerah, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Dan Rokan Hulu, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Perakhiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota Seriau.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Rimat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
10: Risik, lagi seru nih.
9: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
10: Bawel, diem.
9: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
10: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
9: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
7: Nih ha, dari kedai.
6: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
7: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
6: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai

0: Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, sesaat lagi tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis untuk mengikuti dialog interaktif Negeri Junjungan. Pada pagi hari ini pendengar, kita akan bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dengan tema penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Anda juga bisa bersama kami nantinya pendengar di 0823-8836-4742. Tetap bersama kami sesaat lagi.
1: Mari mengenal asal kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR Bengkalis dimanapun Anda berada. Di hari ini Senin 18 Mei 2026, berjumpa kembali bersama saya Maimunah Ismail dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Ya, peringat tema pagi hari ini adalah penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, Anda juga bisa bersama kami pendengar nantinya di 0823 8836 4742. Ya, bisa bertanya langsung dengan narasumber yang sudah hadir bersama di studio RRI Bengkalis. Baik, terlebih dulu saya sapa narasumber yang menemani kita di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Pertama, Bapak Muhammad Asmir Eshud TMSC. Ini merupakan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi seluruhnya untuk pemirsa kita.
0: Iya, ini sapaan akrab siapa Pak?
1: Azmir.
0: Azmir, ya. Baik, terima kasih Pak Azmir sudah hadir bersama di RRI Bengkalis. Yang kedua, ini merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Bapak Sofyan SPI. Assalamualaikum Pak Sofyan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pemirsa RRI Kabupaten Bengkalis.
0: Iya, ini sudah tidak asing lagi nih. Bagi nelayan kita ini pasti kenal gitu ya.
2: Insyaallah.
0: Baik, pendengar, untuk diketahui Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan kami dialog di pagi hari ini melalui YouTube RRI Bengkalis dan juga Facebook RRI Bengkalis. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Nah, kita sering mendengar nih Kampung Nelayan Merah Putih. Tapi saya mau tahu dulu nih, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini? Silakan, Pak Azmir.
1: Terima kasih. Kampung Nelayan ini merupakan program pemerintah, khususnya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini tercakup dalam Asta Cita nomor 2 dan nomor 6. Untuk mengimplementasikan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan untuk desa pesisir menjadi kawasan modern, produktif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
0: Oke, 100 ya Pak ya? 100. Berarti se-Indonesia 100?
1: Untuk 2025.
0: Oke, berarti kalau tiap tahun ini berubah. Kalau dari 100 nih tahun 2025, ini kita Kampung Nelayan di Bengkalis berapa Pak jumlahnya?
1: Kita alhamdulillah pada tahun 2025 kita mendapat satu. Dari usulan dua kampung nelayan.
0: Oke, dari dua ini kalau di mana nih?
1: Di Prapat Tunggal dan di Pambang Pesisir.
0: Jadi yang mendapat Pambang kampung pesisir. Nelayannya Pambang Pesisir. Ini tahun 2025. Kalau 2026 ini gimana?
1: 2026 ini kita mengusulkan ada 5 yaitu di Desa Meskom, Desa Kuala Alam, Desa Muntai, Desa Deluk, dan Kelurahan Pergam di Kecamatan Rupat.
0: Oke. Dari 5 ini untuk udah di apa?
1: Dari 5 ini kemarin ada surat dari kementerian hanya 3 yang memenuhi syarat pertama. Okay. Pertama itu di Deluk, kemudian di Muntai dan di Meskom.
0: Oke. Okay. Ada kriterianya begitu Pak ya? Ada persyaratan. Karena 2 ini enggak lolos nih. Kalau 2 enggak lolos tuh di mana nih?
1: Di Kuala Alam dan Kelurahan Pergam.
0: Oke. Kuala Alam dan Pergam ya. Ada kriteria yang tidak dalam artian
1: belum memenuhi persyaratan.
0: Oh, belum memenuhi persyaratan. Ini kalau memenuhi persyaratan bisa-bisa 5 ya.
1: Bisa 5. Dan kita akan coba juga untuk berkomunikasi dengan kementerian untuk persyarat. Kemarin memang ada satu surat tanah yang belum tersampaikan sampai mereka sudah melakukan pleno. Jadi kalau memungkinkan akan kita susulkan dan kita penuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Di Kuala Alam itu ada areal yang sedikit nyerempet ke kawasan hutan sehingga itu juga tidak di ini. nanti akan kita komunikasikan karena areanya luas, sehingga bagian yang kosong tadinya akan kita tinggalkan.
0: Baik, jadi lahannya juga ya, lokasi ya, lokasi dari untuk melakukan kegiatan ini ya, juga menjadi suatu persyaratan begitu. Tapi syukur alhamdulillah nih, tiga ya Pak ya.
1: Alhamdulillah tiga.
0: Oke. Nah, dari ini kan satu di tahun 2025 dan 2026 ini ada tiga. Apa sih Pak pembangunannya yang bisa diberikan kepada kampung nelayan ini oleh pemerintah RI-nya Pak?
1: Jadi pembangunan kampung nelayan ini adalah untuk mendukung seluruh aktivitas nelayan dari hulu hingga hilir. Hal-hal yang dibangun itu pertama adalah infrastruktur terpadu.
0: Ah, contohnya apa nih Pak?
1: Ada cold storage, ada pabrik es, ada macam-macam. Hal yang dibutuhkan, bahkan nanti diberikan juga kalau Koperasi Merah Putih ingin mengelola minyak juga, minyak bun khusus untuk nelayan. SPBU bun, SPBun.
0: SPBun namanya.
1: SPBun. Okay. Khusus nelayan, SPBU khusus nelayan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada juga untuk peningkatan kelembagaan dan hilirisasi dan integrasi seluruh sektor. Jadi semuanya lah yang dibutuh nelayan, apakah itu memodernisasi alat tangkap, kapal tangkap dan segalanya itu akan difasilitasi. Kemudian pasca penangkapannya juga ada es, ada cold storage. Kemudian itu rantai dingin. Kemudian pemberdayaan, meningkatkan keterampilan, bagaimana mereka mengelola segala macam, itu akan kita berikan nanti.
0: Baik, baik. Nah, ini berbicara tadi dengan banyaknya bantuan dan juga terkait dengan nelayan kita yang beraktivitas sehari-hari. Ya. Saya mau ke Pak Sofyan nih Pak. Kalau untuk jumlah nelayan kita, kelompok nelayan kita banyak di Bengkalis.
2: Terima kasih Bu. Untuk terkait program apa tadi Bu, kampung nelayan tadi, memang salah satu syaratnya adanya
0: kelompok,
2: potensial-potensial masyarakat nelayan di daerah tersebut yang tergabung di dalam kelompok-kelompok nelayan. Itu merupakan satu syarat. Nah, karena program ini, pembangunan kampung nelayan ini anggarannya alhamdulillah cukup besar Bu. Kisaran pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya kisarannya lebih kurang 20 miliar dan itu masyarakat nelayannya harus ini, harus banyak begitu. Tidak mungkin 1-2 kapal di daerah tersebut kita bangun kan. Nah, sentral-sentral nelayan harus ada begitu. Yang telah kita usulkan ini, beberapa desa ini nelayan-nelayannya yang tergabung dalam kelompok cukup banyak. Jadi itu merupakan salah satu syarat yang memiliki data seperti KUSUKA, identitas nelayannya. Jadi kelompok-kelompok nelayan yang tergabung yang kita usulkan dalam lokasi calon pembangunan kampung nelayan Merah Putih ini, kadang-kadang di satu desa itu ada 6 kelompok, ada 7 kelompok, ada 8 kelompok, malah 9 sampai 10 kelompok pun ada. Rata-rata satu kelompoknya mungkin 10 sampai 15 orang. Itu syarat-syarat, salah satu syarat adalah adanya nelayan yang tergabung di dalam kelompok nelayan.
0: Nah, tadi 20 miliar anggaran nih, ini sejauh di siapa atau untuk Kabupaten Bengkalis saja atau Riau?
1: Untuk satu titik.
0: Oh, satu titik.
1: Iya, satu titik.
0: Jadi seperti ini kan kita kayak gimana nih Pak perhitungan titiknya gimana?
1: Jadi pembangunannya ini kompleks. Tadi saya belum belum mendetail. Contoh pembangunan infrastruktur itu ada tambatan perahu, docking kapal, bengkel nelayan, itu ada di situ. Kemudian untuk penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan itu ada kapal, alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan. Kemudian rantai pasok dingin, fasilitas rantai pasok dingin itu ada pabrik es, mobil pendingin, mobil pengangkut. Kemudian pendingin atau cold storage. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat ini nanti akan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan diberikan kepada mereka. Kemudian kelembagaannya didorong melalui Koperasi Merah Putih, kemudian akan dikuatkan juga. Dan hasil penangkapan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tapi diintegrasikan dengan industri kuliner lokal, dengan pariwisata juga. Mm-hmm. Jadi memang salah satu persyaratan tambahan, yeah, itu jika daerah itu memungkinkan, mm-hmm, memungkinkan untuk diberikan pariwisata lokal, yeah, untuk perikanan.
0: Okay.
1: Itu salah satu poin yang juga menjadi kunci untuk mendapatkan kampung nelayan ini.
0: Kampung nelayan dengan jadi 20 miliar.
1: Satu, 22 miliar.
0: Tepat. 22 miliar untuk satu kelompok, nah, atau iya, bagaimana nih? Atau
1: satu kelompok, satu lokasi.
0: Ya, misalnya masalahnya ini kan ada 3 nih untuk 2026 kan ada 3, ada Deluk tadi katanya kan. Yeah. Ini 3 ini memang masing-masing mendapat 22 miliar atau memang untuk ketiga-tiga ini?
1: Kita berharap ini dapat semua karena ini masih dalam penilaian, baru lolos di tahap 1. Mm-hmm. Sebentar lagi akan dilakukan penilaian topografi. Mm-hmm. Surat ini dari kementerian sudah masuk. Penilaian topografi ini apakah areal itu memungkinkan dilakukan pembangunan.
0: Okay.
1: Kalau terlalu banyak tanah timbunnya, mm-hmm, mungkin dipertimbang ulang.
0: Baik. Kalau di tahun 2025 udah clear lah ya, sudah berjalan gitu ya.
1: Ini sudah berjalan, uh-huh, sudah finalisasi sana.
0: Oke, bagaimana Pak? Sejauh ini kan kita udah berjalan di bulan Mei. Gimana prospek kedepannya dari tadi kalau kampung nelayan yang sudah berjalan itu, Pak Azmir? Ya sudah terlihat nih di tahun 2025 kemarin.
1: Ya, ini sangat disambut antusias oleh masyarakat, bahkan dari koperasinya dengan bantuan berbagai pihak saat ini sedang diarahkan untuk hasil-hasil nelayan ini dilakukan ekspor secara langsung oleh Koperasi Merah Putih. Mm-hmm. Jadi untuk peningkatan kelembagaannya, mereka akan diberi izin khusus untuk melakukan ekspor. Nah, ini sudah sedang diurus perizinan oleh Dinas Provinsi Riau.
0: Melalui Dinas Provinsi Riau ya.
1: Provinsi Riau.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita sinergi terus, sinergi dari KKP, Dinas Perikanan Provinsi, dan Dinas Kabupaten
0: Bengkalis. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti ya berjalan dengan baik nih kampung nelayan lainnya yang 2026 yang sedang dalam proses ya begitu ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara nih tentang kampung nelayan Merah Putih dan juga ini kan kelompok-kelompok masyarakat kita yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, selain itu juga apa nih si bantuan istilahnya untuk individu begitu Pak yang diberikan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah kepada nelayan-nelayan kita.
1: Saat ini pemerintah khususnya dari pemerintah pusat berfokus pada peningkatan kapasitas koperasi Merah Putih, baik desa maupun kelurahan. Jadi dari sektor perikanan ada juga diberikan berupa budidaya tematik. Budidaya tematik ini di mana akan diberi 24 kolam dengan fasilitas lengkap kecuali instalasi listrik dan sumur bor. Seluruhnya di ini diperkirakan mungkin satu paket itu 700 juta.
0: Oke. Itu dari
1: kementerian.
0: Kalau dari Pemda kita ada?
1: Dari Pemda saat ini saat ini belum.
0: Oh belum ya, mungkin efisiensi kali Pak ya.
1: Efisiensi saat ini, efisiensi. Tapi akan kita coba juga beberapa lokasi, melalui pendekatan dengan berbagai lembaga, melalui CSR.
0: CSR.
1: Ini sudah berjalan di Pertamina, Pakning, Sungai Pakning.
0: Oke, dari melalui program CSR dari Pertamina Hulu Rokan begitu ya. Baik.
1: Saat ini yang berjalan belum Hulu Rokan, berarti Pertamina.
0: Oh, Sungai Pakning. Baik, tidak Hulu Rokannya ya.
1: Nah, kita berharap ke depan Hulu Rokan juga bisa memberikan untuk mendukung program pemerintah, terutama peningkatan gizi ya. Dan itu menjadi fokus Pak Presiden untuk peningkatan gizi anak-anak kita, melalui makan ikan.
0: Nah, yeah.
1: Jadi sangat berbeda makan ikan dengan makan yang lain gitu.
0: Okay.
1: Nah, protein ikannya sangat penting untuk pertumbuhan otak.
0: Oke. Baik. Ya baik, saya mau ke Pak Sofyan nih. Dan tadi juga ini sudah disampaikan juga ya dari kampung nelayan yang sudah berjalan di Kabupaten Bengkalis ya, dan juga sebetulnya kalau dari baik, ini sudah tersambung dengan satu penelpon, diterima dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat Pak Sofyan, Pak Kadis di kanan.
0: Iya. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Suemi. Baik, silakan Pak Suemi, pertanyaannya.
3: Ya, dibilangnya 2025 satu di Pambang. Pambangnya di mana, Pak?
1: Pambang Pesisir. Pambang Pesisir, Pak.
3: Pambang Pesisir itu apa Parit 3 itu, Pak?
2: Iya, iya, sama.
1: Iya. Dekat anu itu Pak, tempat wisata itu, sekitar tempat wisata.
3: Tempat wisata.
1: Iya.
3: Kemudian satu lagi Pak, kalau koperasi Merah Putih, itu kata Bapak tadi program paling mantap Pak. Tapi kenyataannya sampai kata Ibu tadi itu 2026 belum ada sama sekali. Kemudian koperasi itu anggota yang perikanan, yang langkah ikan, sama ada koperasi yang apa Pak, yang masyarakat. Itu orang-orang itu juga Pak. Kalau orang itu kaya orang itu Pak. Orang lain masyarakat jadi iri Pak. Kalau ekspor itu Pak, kalau ekspor itu mudah-mudahan lancar. Tapi selama ini Pak, seorang Pambang kemarin bulan yang lewat itu payah Pak melawan nyawan Cina itu. Cina punya pompong, punya modal sendiri. Itu Pak, tolong Pak dibenahi.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Suemi, ya silakan ya. Ditanggapi.
1: Terima kasih Pak Suemi. Pertama terkait dengan
0: Koperasi Merah Putih dan juga nelayan, orangnya di itu juga pekerjaan kali ya. Atau gimana?
1: Itu tapi ini bukan ranah kita ya.
0: Yeah.
1: Tapi intinya itu dipilih oleh masyarakat dan perangkat desa setempat.
0: Baik.
1: Itu pertama. Yang kedua terkait dengan alat tangkap, insya Allah dari program Kampung Nelayan ini pemerintah akan menyiapkan juga untuk kapal-kapal dan modernisasi kapal tangkap nelayan. Jadi jangan takut, memang kalau tergabung di alhamdulillah yang diberkahi saat ini adalah Pambang Pesisir, mereka akan mendapat manfaat itu
0: kapal.
1: Akan dibangun kapal, alat tangkapnya dan mesin penangkap ikannya.
0: Tapi saat ini belum
1: saat ini sedang berjalan dengan pembangunan fisik. Nanti pasca pembangunan fisik baru alat tangkapnya.
0: Baik, sudah tersambung dengan satu penelpon lagi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
4: Ini Pak Sulaiman di Banten.
0: Pak Sulaiman di Banten, silakan Pak Sulaiman.
4: Ini pertanyaan saya satu, bagaimana menghadapi kepada pihak perikanan, bagaimana menghadapi illegal fishing di perairan kita sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana penyaluran BBM subsidi untuk nelayan supaya nelayan tidak ada kendalanya. Bagaimana? Demikian itu aja.
0: Baik, Pak Sulaiman, silakan. Siapa yang menanggapi? Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan.
2: Terima kasih kepada Pak Sulaiman. Pertama terkait illegal fishing, baik yang itu dilakukan illegal fishing ini kan yang nelayan melakukan kegiatan tanpa dokumen. Nah, saat ini terkait kewenangan pengawasan dan lain sebagainya terkait illegal fishing di laut itu sepenuhnya berada bukan di Kabupaten Bengkalis, itu ada di kewenangan Provinsi Riau. Nah, saat ini setiap kegiatan-kegiatan illegal fishing dapat diinformasikan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada UPT PSDKP, UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan. Nah, yang beralamat UPT wilayah 2 itu wilayahnya Bengkalis, Siak dan Meranti. Nah, kebetulan kantornya ada di Bengkalis, yaitu di Jalan Yosudarso di Pelabuhan Ikan Lama. Nah, setiap kegiatan nanti masyarakat terkait ini bisa juga menyampaikan ke Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, nanti akan kami teruskan nanti ke UPT tersebut.
0: Baik.
2: Nah, itu terkait dengan illegal fishing. Nah, terkait dengan
0: BBM
2: bersubsidi, terkait dengan nelayan, masyarakat saat ini alhamdulillah Dinas Perikanan telah sukses menerapkan aplikasi Ekstar. Aplikasi Ekstar, baik nelayan untuk mendapatkan BBM solar ataupun pertalit dengan syarat.
0: Berarti ya, tidak hanya BBM solar saja ya?
2: Tidak hanya solar.
1: Tergantung alat tergantung mesin tangkapnya.
0: Berarti enggak kalau alat transportasi nelayannya enggak
1: termasuk?
0: Termasuk ya.
2: Ada dua jenis komoditas BBM bersubsidi ini. Ya. Pertama solar, yang kedua pertalit. Itu dimohonkan nanti sesuai dengan kapasitas mesin dan persyaratannya kalau yang umum di bawah 5 GT ke bawah itu adalah kartu nelayan atau kartu kesuka dan dokumen kapal. Okay. Dokumen kapal seperti pas kecil yang diterbitkan KOSOP. Dan alhamdulillah saat ini kita di Dinas Perikanan setiap hari menerima permohonan dan kalau memang tidak ada kendala hanya sebentar menyiapkan kita masukkan dokumen di aplikasi Ekstar BP Migas. Nanti ya dicetak langsung bisa
0: dibawa ke SPBU.
2: Tidak, keluar barcode nanti bisa lah masyarakat nelayan untuk mengambil minyak di SPBU yang dimohonkan tersebut. Itu yang mungkin yang
0: Oke, jadi kan tadi Bapak menyampaikan juga solar dan pertalit begitu ya. Yang saya tanyakan tadi ini Pak Azmir, kalau untuk transportasi nelayannya begitu kan. Tadi kan Bapak menyampaikan kalau kapalnya menggunakan ada solar dan juga pertalit. Kalau transportasi nelayannya gimana nih? Dia mau melaut nih BBM-nya begitu, apakah melalui Ekstar juga atau tidak?
1: Kalau motor kan tak perlu, bisa langsung tidak ke SPBU. Kalau motor dan mobil dia punya barcode sendiri dan itu dibolehkan juga.
0: Oke. Jadi tidak gitu untuk Ekstar ini, kalau untuk transportasi lainnya tidak lah ya. Berarti untuk penggunaan kapal
1: tak diperlukan.
0: Berarti dalam artinya ngurus Ekstar nggak lama ya kalau di Dinas Perikanan?
1: Sebentar saja.
0: Oh sebentar. Jadi jangan khawatir nih masyarakat.
1: Sepanjang sistemnya tidak, kadang-kadang ada upgrade atau ada perbaikan di sistem Ekstarnya, itu yang menjadi hambatan. Kalau tidak ada itu tidak ada kendala.
0: Jadi kan ini kan khusus untuk nelayan berkelompok. Kalau individu gimana nih? Misalnya ada nelayan kita yang tidak mengetahui nih Pak, dia individu ya sebagai pelaut gitu menangkap ikan, tapi tidak tergabung dalam kelompok nelayan, bisa nggak ngurus Ekstar ini?
1: Sangat bisa.
0: Bisa.
1: Jadi Ekstar itu memang diberikan untuk individu.
0: Oh berarti dalam artian bukan
1: untuk
0: kelompok.
1: Kapal per kapal.
0: Oh kapal
1: nelayan
0: per kapal.
1: Nelayan.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi memang besaran yang diberikan itu tergantung dari permohonan yang disampaikan, hasil penilaian dari kita terkait dengan besaran mesin. Nah, jadi kalau mesinnya besar ya mungkin melautnya juga lama, itu bisa kita berikan agak besar. Dan di sini juga kita harapkan kepada seluruh nelayan kita jangan menyalahgunakan rekomendasi yang telah diberikan. Artinya jangan dijual minyaknya. Karena itu minyak bersubsidi menggunakan uang negara.
0: Baik.
1: Ini kita tekankan betul.
0: Jadi ini memang minyak subsidi tepat sasaran gitu ya.
1: Sasaran,
0: ini ada pengontrolnya, pengawasnya, Ekstar.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kalau kita tahu pasti langsung kita cabut.
0: Jadi udah ada kejadian nggak Pak selama ini ketahuan jadi dicabut tuh apanya rekomendasinya atau Ekstarnya lah?
1: Belum,
0: gimana?
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Alhamdulillah sampai dengan saat ini nelayan Kabupaten Kalis masih baik, masih tidak menggunakan atau tidak menyalahgunakan rekomendasi yang diberikan.
0: Baik. Pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar kita jeda sejenak, nanti akan hadir sesaat lagi kita bersama kami.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
7: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, Anda bisa bertanya langsung bersama kami di 0823-8836-4742. Ya, terkait dengan tema kita penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Dan ini sudah juga Kampung Nelayan yang ada di Bengkalis ya, di tahun 2025, 2026 ini ada 3 begitu ya. Dan ini bagaimana nih penguatannya ataupun hubungannya dengan Koperasi Merah Putih? Mungkin ada juga dari pengusulan sehingga adanya budidaya ikan, Kampung Nelayan dan lain sebagainya. Ini bagaimana nih Pak Asbir?
1: Kaitannya Kampung Nelayan dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu adalah penerima manfaat dari Kampung Nelayan. Jadi pengelola secara keseluruhan itu adalah Koperasi Merah Putih. Mm-hmm. Yang ada di desa di mana Kampung Nelayan itu dibangun.
0: Okay.
1: Terkait dengan bagaimana pengelolaannya, memang itu menjadi hak prerogatifnya koperasi. Mm-hmm. Namun kita tetap melakukan pembinaan dan mengarahkan agar kehidupan nelayan yang berada di desa tersebut menjadi baik. Mm-hmm. Ini sebagai contoh ini, yeah. Kayak Pampang Pesisir. Mm-hmm. Pampang Pesisir ini adalah koperasi Kampung Nelayan kebanggaan kita di Riau.
0: Oh,
1: jadi ini baru di Riau yang pertama dan uh-huh. satu-satunya untuk di 2025.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita sudah mengarahkan dan koperasinya menyambut baik. Ini peralatannya belum dibangun ini, uh-huh. kayak pabrik es. Tapi sudah diarahkan bekerjasama dengan beberapa pengguna atau mm-hmm. pemanfaat es balok ini mm-hmm. untuk ditambak-tambak udang. Nah, itu bahkan melewati desa-desa lain gitu.
0: Okay.
1: Tidak hanya di desa Pampang Pesisir, ini sudah terjalin komunikasi di antara Koperasi Merah Putih dengan selaku pengelola Kampung Nelayan dengan masyarakat-masyarakat yang di sekitar, bahkan di desa sebelah, di desa tetangga, untuk memanfaatkan hasil dari pengelolaan Kampung Nelayan ini.
0: Mm-hmm, baik, jadi ada keterikatannya begitu ya, Pak Azmir ya. Baik. Nah, kalau nelayan kita berapa banyak nih Pak yang tercatat di Dinas Perikanan nelayan kita? Banyak nggak?
1: Nelayan kita di Kabupaten Kalis ini lumayan. Mm-hmm. Yang tercatat itu ada 6.000 lebih.
0: 6.000 lebih.
1: 6.000 lebih. Mm-hmm. Di luar budidaya.
0: Oke, okay. Ada pembedaan kalau budidaya. Berarti nelayannya beda-beda nih ya. Kalau budidaya ikan lain, nelayan tangkap lain begitu ya. Kalau budidaya ikan berapa bulan nih banyak? Mungkin kira-kira gitu Pak, ratusan lah pasti ya.
1: Ini kedepannya akan kita tingkatkan secara maksimal, karena kita akan mengarahkan untuk mereka mengelola mengelola budidaya ini, terutama terkait dengan bantuan yang dari kementerian ini. Itu kita sudah mengajukan 40. Jadi 40 kelompok. Jadi memang hitungannya saya ini tidak begitu, tapi ya ada 2 ribuan gitu.
0: Baik, kalau untuk budidaya ikan nih apa pula nih apa bantuan yang didapatkan, apakah sama nih dari kementerian juga atau dari mana nih Pak, apa aja?
1: Alhamdulillah dari bantuan budidaya ini di kementerian saat ini sedang dibuka peluang untuk budidaya tematik. Di mana di satu titik itu dilakukan budidaya yang dilakukan secara terintegrasi dengan 24 kolam budidaya dengan lebar sekitar 4 meter dan diberikan kepada Koperasi Merah Putih juga. Koperasi Merah Putih, kemudian Koperasi Merah Putih nanti mengarahkan kelompok mana yang akan melakukan pengelolaan. Nah, kelompok ini adalah kelompok budidaya. Salah satunya mereka, salah satu syarat untuk mengajukan ini, mereka memiliki kartu kesuka.
0: Kartu kusuka?
1: Kusuka, khusus untuk budidaya.
0: Oke, jadi kartu kusuka, kartu khusus untuk budidaya.
1: Bukan. Kusuka itu untuk nelayan.
0: Untuk nelayan.
1: Nelayan budidaya. Okay. Nanti di kartu kusukanya ada untuk budidaya, ada yang untuk nelayan.
0: Jadi ngurusnya ke Dinas Perikanan juga ya?
1: Perikanan.
0: Baik, Pak Sofyan, kalau kendala yang dihadapi nih nelayan-nelayan kita pada umumnya apa Pak? Yang sering dijumpai lah, mungkin dikonsultasi, ditanya-tanya ke Pak Sofyan pemasaran kah, ataupun alat tangkap yang kurang dan lain sebagainya. Biasanya apa nih Pak Sofyan?
2: Ya, secara umum Bu, nelayan kita di Bukit Tunggalis memang sarana-prasarana dalam hal penangkapan ikan
0: masih kurang juga
2: masih,
0: lagi. Banyak
2: karena,
0: apa tuh?
2: Begini,
0: mesin kapal
2: karena, pertama selama ini kita kan alat khusus kapal penangkapan ikan terbuat dari bodi kapal itu terbuat dari kayu. Nah saat ini kan berbagai regulasi itu kan sulit
0: inovasi sudah ya,
2: regulasi terhadap penggunaan bahan-bahan ini sudah dianjurkan lagi karena nanti apabila masyarakat mendapatkan bahannya dari kayu menebang pohon itu kan dilarang. Nah saat ini apa program pemerintah salah satu menganjurkan dari program bahannya berbahan fiber. Nah program apa dari nanti program kampung nelayan yang berupa kapal Merah Putih nanti akan diadakan berupa fiber ini.
0: Fiber kapalnya.
2: Nanti tidak susah lagi masyarakat di dalam mengurusnya. Selain bodi kapal tadi, kapal penangkap ikan ada penangkapan ikan.
0: Alatnya masih kurang. Alatnya mungkin tradisional lagi ya masih.
2: Bisa dikatakan seperti itu. Selain itu alat tangkap ikan kadang-kadang umurnya tidak lama. Jadi sudah 2 tahun sudah nilai-nilai rusak dan sulit. Jadi untuk ke depan kita dengan program ini, program pemerintah ini, khususnya Kementerian Kelautan ini, mencari-cari terobosan alat-alat yang mungkin tahannya mungkin sekali pakai, sekali didapatkan itu mencapai 10 sampai 15 tahun. Mungkin kita tingkatkan dari matanya yang 2 inci ya, yang mungkin kata ibu tradisional, kita tingkatkan yang mata mesaisnya, mata jaringnya yang 5 sampai 6 inci.
0: Nah,
2: itu salah umumnya secara itu masalah yang dihadapi Bu.
0: Baik, jadi itu ya terutama juga perkapalan gitu ya. Ini kapal. Kan sangat penting nih untuk pergi melaut menangkap ikan yang masih menggunakan kayu begitu ya. Lama-lama lapuk ya Pak Sofyan. Dimakan usia.
2: Susah merawatnya, perawatannya.
0: Tapi kalau di untuk kita kapal fibernya masih belum ada ya. Belum.
2: Sudah ada. Kita juga sebelum ini juga ada mungkin menjalin komunikasi kedepannya dengan pihak Poltek, Politeknik Bengkalis, menjalin kerjasama mungkin nanti untuk bagaimana perawatan kapal ini, perawatan kapal nelayan, atau paling tidak di inilah kapal kayu itu dilaminasi, dilapis dengan fiber, laminasi kapal namanya. Itu sudah ada komunikasi kita dengan Poltek jurusan perkapalan, Poltek Bengkalis.
0: Ya, mudah-mudahan nanti terrealisasi ya. Bagaimana untuk juga keberlangsungan nelayan-nelayan kita dalam melakukan aktivitas ya, tidak ada hambatan. Sekarang kan ini kan memang zaman serba canggih teknologi dan bagaimana pula nih untuk pemanfaatan teknologi nih. Teknologi perikanan dapat membantu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Nah, ada enggak?
1: Tadi sudah disampaikan Pak Kabit. Pertama modernisasi terkait dengan alat tangkapnya. Sekarang ini di kementerian juga sudah ada informasi terkait akan memodernisasi alat tangkap.
0: Alat tangkap.
1: Alat tangkap dan kapal penangkap ikannya. Jadi memang belum sampai ke kita. Programnya belum diarahkan untuk mengajukan, tapi sudah disampaikan ke sampaikan bahwa akan ada modernisasi alat tangkap. Jadi kapal-kapal mungkin tidak hanya fiber lagi, tapi juga sudah dari besi nanti. Nah, ini teknologi ini akan ditingkatkan terus. Bobotnya pun akan diperbesar. Tentu saja kita harapkan nelayan-nelayan kita memanfaatkan ini dengan menjaring tidak hanya di selat Bengkalis atau selat Melaka, tapi ke selat Natuna.
0: Laut yang dalam
1: gitu ya. Karena kapalnya nanti juga akan ada kapal yang besar.
0: Jangan-jangan nanti nggak bisa nyandar Pak di Bengkalis.
1: Ah, bisa, tetap bisa.
0: Karena kedangkalan ya selat Bengkalis begitu kan. Baik, baik peringkat 0823 0823-8836-4742 peringan. Silakan untuk Anda peringan yang ingin bertanya langsung ataupun mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Baik, satu pertanyaan melalui WhatsApp nih dari Pak Abu di Banten. Sejauh ini apa pelatihan dan penampingan nelayan yang diberikan oleh dari dinas terkait? Nah, ini gimana nih Pak? Ya, pelatihan dan penampingan kepada nelayan yang diberikan oleh dinas perikanan ini ada nggak?
2: Terima kasih. Terkait pendampingan, pendampingan kita terus di dinas perikanan terus mendampingi masyarakat. Nah, saat ini di Kecamatan Banten itu ada tiga pendamping kita.
0: Oh, tiga.
2: Tiga pendamping, tiga pendamping, dua pendamping daerah, satu pendamping pusat. Inilah yang akan memfasilitasi masyarakat-masyarakat nelayan baik dalam hal apapun, baik dalam hal penyiapan dokumen-dokumen nelayan berupa kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, penyiapan dokumen-dokumen kelompok, penyiapan seperti terkait pengisian-pengisian formulir-formulir dalam BBM dan lain sebagainya. Ini tenaga kita ada, inilah karena kita keterbatasan waktu nanti dari dinas, tapi tetap dari dinas juga ada turun ke lapangan. Nah, jadi itu. Sedangkan untuk pelatihan-pelatihan, kita mencari peluang terkait dengan penyiapan apa penggunaan teknologi. Nah, salah satu seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya kelautan kita seperti ikan itu. Kita mungkin ada juga kemarin mendapat informasi salah satu teknologi adalah fish finder. Alat penentu pendeteksi ikan. Dan ini memang kita berharap kemarin ada peluang-peluang ini tetap kita usulkan baik itu di Dinas Perikanan Provinsi maupun ke Kementerian. Nah, tugasnya nanti pendampingannya inilah penyiapan proposal dan lain sebagainya. Ini juga dilakukan oleh tenaga-tenaga kita di lapangan, baik itu penyuluh pusat maupun penyuluh daerah. Nah, selain itu juga pelatihan-pelatihan dalam hal yang pernah dilakukan adalah perawatan kapal fiber, itu pernah dilakukan. Tapi dengan terkait saat ini atau apa mungkin belum masih kapasitas anggaran kegiatan tersebut masih belum bisa dilakukan.
0: Masih belum ya. Ya, ini kalau udah terima nih alat deteksi ikan laut yang banyak nih lumayan ya. Pendapatan nelayan kita nih kan tadi tahu nih ini di sini banyak ikannya.
2: Untuk deteksi keberadaan itu. Dan itu sangat membantu. Kita pernah juga membantu ini tapi sangat minim dan kita evaluasi terkait ini bagaimana pendapatan. Alhamdulillah kemarin di Rupat kita ketemu dengan nelayan Rupat Utara itu dah hampir 10 tahun Pak ya kan alat ini cukup membantu ya. Alat fish finder ini.
0: Berarti udah ada nelayan kita yang terima itu ya?
2: Udah, tapi sangat minim tidak dapat kita inilah coba kita usulkan bagi-bagi kelompok kita apa yang berminat terkait mungkin kan selama ini menangkap ikan ini berdasarkan faktor alam. Adanya burung berdasarkan cuaca dan lain sebagainya. Itulah memasakkan, tapi mereka sudah memang nelayan sudah berpengalaman. Tapi alangkah ke depan kalau memang program ini atau peluang ada akan tetap kita usulkan alat pendeteksikan berbentuk fish finder ini, Bu.
0: Baik ya. Ada juga pertanyaan nih, kenapa udah dibantu
8: Kenapa udah dibantu tapi ikannya tetap mahal Pak katanya. Silakan Pak, ini pertanyaan dari siapa, ini tidak mengirimkan nama. Udah dibantu peralatan ikan mahal gitu. Ya sekarang kalau ikan mau mahal Pak harganya.
1: Terkait dengan harga ikan tentu saja itu berkaitan dengan harga pasar. Banyak permintaan, sedikit sumber dayanya tentu akan menyebabkan harga naik. Itu tidak ada kaitannya dengan bantuan. Tadi saya ingin menyambung terkait dengan pelatihan kita juga akan mencari peluang dan kita berusaha untuk meningkatkan nelayan-nelayan kita ini semakin profesional. Juga beberapa waktu yang lalu kita merekomendasi beberapa anak-anak terbaik di Kabupaten Bengkalis untuk mengikuti sekolah di Poltek Dumai. Nah, itu sekolah dibiayai oleh pemerintah dari KKP.
8: Berarti so, dari ini dari anak nelayan.
1: Anak-anak nelayan
8: yang ingin gitu ya. Udah ada terlaksana Pak?
1: Sudah
8: banyak.
1: Sudah kemarin tahun ini saja kita kirim dua.
8: Karena yang berminatnya dua orang atau memang kuotanya dua atau bagaimana?
1: Karena berminatnya dua.
8: Begitu.
1: Kita harapkan ke depan dengan kepedulian yang tinggi dari pemerintah terkait ekonomi biru ini, kita harap kepada masyarakat-masyarakat nelayan, jika tidak memiliki tujuan yang jelas dari sekolah atau kuliahnya, salah satu yang perlu diambil itu adalah di Politeknik Perikanan ini untuk meningkatkan profesionalitas dari perikanan.
8: Dalam arti diberi beasiswa gitu ya. Berarti
1: iya,
8: ini beasiswa penuh atau gimana Pak? Atau hanya UKT-nya saja yang ditanggung atau semuanya?
1: Sepertinya di asrama ya.
8: Asrama. Berarti semuanya dapat ke uang saku, biaya pendidikan, buku atau gimana gitu?
1: Kalau uang saku enggak.
8: Berarti uang kuliah begitu ya. Wah, lumayan juga kan gitu kan. Sangat membantu gitu.
1: Kemudian kita juga mencari peluang pelatihan ini dengan efisiensi ini, kita juga tidak boleh berpangku tangan. Kita akan berupaya untuk bagaimana cara menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat. Jadi mungkin ke depan kita akan melakukan Zoom meeting dengan masyarakat-masyarakat. Terutama di awal ini baru kita rencanakan untuk teknik pengolahan ikan. Itu ke depan akan kita lakukan melalui Zoom. Kita kan mau tatap muka gayanya besar. Maka kita lakukan
8: Zoom. Di nelayan kita ikut enggak? Ikut Zoom juga enggak?
1: Sasarannya nelayan.
8: Jadi gimana nih Pak, kalau nelayan kan mungkin susah untuk medianya seperti laptop atau apa gimana? Fasilitas lah ya.
1: Minta desa memfasilitasi. Dalam ini kan kita kerjasama juga dengan PMD nanti ke depan. Ini PMD jadi sentral nanti ke depan dari perikanan.
8: Baik, tadi dari bulan pertanyaan tadi Pak, kenapa ikan kenapa udah dibantu ikan tetap mahal ya? Karena kan BBM udah dibantu nih, kok ikannya mahal ya? Baik, terima kasih Bulan tadi yang bertanya begitu ya. Baik, pendengar 08238836472, Anda juga bisa bertanya langsung bersama kami pendengar ataupun bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp ya, di nomor yang sama. Nah, gimana nih Pak, keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih, apakah ini berpengaruh nih terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah pesisir? Nah, gimana Pak, Bapak melihat saat ini?
1: Kalau kami melihat, ini pasti ya, pasti akan mengurangi kemiskinan dari nelayan. Dari nelayan, karena pertama, dari mereka yang menangkap secara tradisional nanti akan dimodernisasi. Baik alat tangkap maupun cara menangkap. Kalau tadinya, kalau tradisional kan lihat bintang, lihat air, lihat apa segala macam, tak melihat ikan di bawah. Nah, ke depan mungkin mereka bisa melihat ikan ke bawah, baru dia letakkan alat tangkap. Melalui alat apa? Melalui alat pendeteksi ikan. Jadi saya rasa ini akan ini. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi harga. Karena ikannya ini berkualitas tinggi, karena ditopang dengan es yang cukup, kemudian cold storage yang ada, tentu harganya akan tinggi. Akan tinggi, akan meningkat income masyarakat, yang darinya 50.000 jadi 70.000. Yang ketiga, yang tadinya mereka tidak bisa mengekspor langsung, ini kaitannya dengan harga. Mereka bisa ekspor langsung. Ini harganya 10.000 bisa 50.000 bisa 200.000 yang untuk ekspor. Ini juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan-nelayan di kampung nelayan ya.
8: Baik. Kalau sejauh ini ada gimana Pak untuk seperti yang Bapak sampaikan tadi kan ekspor ikan nelayan kita, ada nggak data tercatat Pak berapa banyak sih nelayan kita yang ekspor, daerah mana tujuannya begitu Pak? Ada nggak?
1: Kalau nelayan ekspor secara langsung itu tidak ada datanya karena yang ekspor kan ada harus ada izin. Yang melalui izin ekspor di kita itu ada sekitar 10.000 ton.
8: Di tahun berapa tuh?
1: Tahun 2025.
8: 2025. 10.000 ton. Sasarannya kemana? Ke daerah mana?
1: Ke Malaysia, Singapura
2: dan antar pulau.
8: Antar pulau gitu ya. Berarti keperluan juga antar pulau yang selain juga mencukupi kebutuhan kita begitu. Karena mungkin harga di sana tinggi kali Pak ya.
1: Jadi itu juga pemicu jadi harga tinggi itu. Ya. Karena ikannya kualitasnya sudah bagus bisa diekspor, yang di lokalnya ini terbatas. Dan kita tak bisa menahan itu kan, menahan masyarakat harus jual di pasar atau di mana, tapi mereka bisa berjual sesuai dengan harga yang mereka inginkan.
8: Baik, jadi ini juga sudah dilakukan ya juga oleh para nelayan kita yang juga mengekspor seperti Bapak sampaikan keluar daerah, keluar wilayah Bengkalis. Dan satu lagi tadi kebanggaan juga anak nelayan dibantu begitu ya. Baik. Untuk sejauh ini misalnya kalau bagi masyarakat yang belum mengetahui nih untuk mereka ataupun yang ingin baru berprofesi sebagai nelayan, bisa enggak gimana caranya Pak untuk seperti mengurus mendapatkan bantuan dan lain atau gimana nih? Konsultasi ke dinas boleh ya?
1: Boleh. Pertama ingin saya sampaikan, silakan saja berkonsultasi, nanti kita akan melakukan pembinaan. Ataupun kalau masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan, mau mengalihkan pekerjaan yang berprofesi sebagai nelayan, apakah nelayan budidaya atau nelayan tangkap atau nelayan pengolah, itu silakan saja, kita akan melakukan pembinaan. Kalau datang ke kantor, kita bina dengan di kantor ya. Kalau memang butuh untuk dibina secara matang di tempat mereka, ini mereka harus mengundang kita. Kita yang mereka perlukan itu adalah fasilitas untuk mereka. Untuk kita jangan dipikirkan. Nanti kita berusaha, walaupun tidak ada biaya, kita usahakan kita datang. Kemudian perlu kami sampaikan sekarang di sini bahwa bantuan untuk perikanan ini tidak hanya sesuatu yang diberikan secara gratis, tapi juga ada bantuan berupa pembiayaan, pinjaman sangat lunak ini ya, dari pemerintah. Itu
8: berarti sudah, pinjamannya harus dibayar atau
1: harus
8: dibayar tanpa bunga ya? Tanpa bunga.
1: Ada bunga tapi kecil.
8: Kecil ya. Berapa nih Pak maksimal bisa minjam nelayan kita?
1: Tergantung ini, apakah mereka kelompok atau individu.
8: Kalau individu berapa jumlahnya?
1: Tergantung kebutuhannya.
8: Kebutuhan.
1: Sampai dengan saat ini belum dibatasi.
8: Tapi ada ya nelayan kita yang memaparkan itu ya. Baik. Kalau untuk ini Pak, asuransi kejiwaan dapat nggak para nelayan kita? Atau ada kisnya atau bagaimana gitu? Gimana nih BPJS lah ya. Silakan Pak Sabian.
2: Baik, terkait dengan asuransi khususnya BPJS, hampir nelayan-nelayan kita itu termasuk dalam program BPJS yang dibayar oleh daerah. Itu data-datanya sudah ada. Namun khusus untuk saya ingin menyampaikan lagi nanti untuk kampung nelayan nanti ada program khusus.
8: Program khusus
2: asuransi bagi nelayan, asuransi kecelakaan sewaktu melakukan penangkapan ikan. Nah, itu di luar BPJS ya. Kalau BPJS tadi memang sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Tapi terkait khusus kampung nelayan tadi, ada khusus kampung asuransi nelayan. Yang selain ini, sebelum ini ada juga program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat terhadap asuransi nelayan bagi nelayan khususnya, baik itu tidak melaut maupun sedang melaut. Tapi program tersebut dari kementerian sudah tidak ada lagi, tapi hanya untuk berfokus asuransinya terhadap pembangunan lokasi di kampung nelayan tersebut. Sedangkan untuk program-program lain itu ada program BPJS dari daerah.
0: Baik.
2: Khusus nelayan. Baik, tapi hampir semuanya dari daerah. Yang mandiri ada juga.
0: Yang mandiri
2: ada juga BPJS-nya.
0: Oke, baik. Baik, Pak Azmir dan juga Pak Sofyan, kita sudah berada di menit terakhir kebersamaan kita. Baik, Pak, apa yang ingin disampaikan, Pak? Terakhir, Pak, silakan Pak Azmir.
1: Pertama, ingin kami sampaikan bahwa kepada seluruh desa yang memiliki nelayannya cukup banyak, yang belum mengusulkan untuk mendapatkan kampung nelayan, ini adalah program yang sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup dari miskin menjadi sejahtera bagi nelayan-nelayan yang ada di sekitar desa-desa Bapak. Jadi kami mengusulkan atau menganjurkan untuk memanfaatkan program Kampung Nelayan ini untuk diusulkan di tahun-tahun mendatang. Jadi karena kita tak tahu program ini sampai kapan.
0: Yeah.
1: Tentu kita bisa bayangkan 22 miliar dibangun di desa kita, manfaat apa yang bisa kita raih. Jadi masih banyak lagi beberapa daerah pesisir yang memiliki nelayan tapi belum melakukan atau tak peduli. Bisa tidak peduli, bisa dikatakan begitu. Kurang tanggap terhadap program-program yang diberikan pemerintah. Ini kami sarankan, kami menganjurkan, dan kami akan menyurati juga nanti ke depan untuk memanfaatkan program Kampung Nelayan ini, termasuk juga program budidaya tematik. Yang saat ini sudah 40 desa kelurahan yang mengajukan. Silakan yang lain juga mempersiapkan diri, apabila dibuka nanti kita sudah memenuhi persyaratan. Mungkin itu, dan terima kasih.
0: Baik, kalau Pak Sofyan, gimana Pak Sofyan?
2: Ya, menyambung apa yang disampaikan kembali Dinda tadi, peluang-peluang ini khususnya kampung nelayan ini tidak cukup 2025, 26 sampai 2029. Tetap ada peluang seperti itu. Jadi rebutlah peluang ini bagi desa yang memiliki potensi nelayan dan lahannya siapkan clear and clean. Kami tetap menghimbau menerima usulan-usulan ini. Kalau memang ada kendala 2006, kita usulkan lagi nanti 2007. Selain itu juga kami pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga bagi nelayan-nelayan yang sudah mendapatkan barcode rekomendasi dari Dirjen Perikanan, gunakan rekomendasi ini untuk kepentingan melaut, jangan dipindah tangankan, jangan disalahgunakan. Sebab nanti ini kepentingannya, konsekuensi penyalahgunaan ini ada sanksinya. Nah, sekali lagi kami mengharapkan agar gunakan ini betul-betul untuk kepentingan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Terima kasih.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Azmir, terima kasih Pak Sofyan sudah bersama kita di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan juga mendengarkan dan juga menyaksikan kami di YouTube RRI dan juga Facebook RRI Bengkalis. Baik, kami cukupkan sampai di sini dialog pagi hari ini. Saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Cikal bakal korupsi.
5: Ini deh, kembaliannya.
6: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
5: 2.000 ya, Dek.
2: Kamu kan ngambilnya 5.
6: Apa-apalah. Sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
4: Kalau masih muda aja

0: Mu. Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drossares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

yang satu lagu berjudul Amnesia. Pendengar, pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar, dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Pendengar, informasi untuk Anda pendengar, kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satu dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Ia mengatakan, pendengar, harga kedelai terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000 dan kini naik menjadi Rp500.000 dan kini naik Rp565.000 per kampitnya. Meski harga bahan baku naik, pendengar, ia mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang, dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksinya. Selain itu juga, pendengar, pedagang lainnya selain harga kedelai, katanya biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan, terutama harga plastik pembungkus tempe dan harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Dan ia juga menjalankan ia yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM kecil tetap bisa bertahan. Ya, kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id. Ya, harga kedelai yang terus melonjak, pendengar, ya, yang dirasakan oleh pengusaha tempe di Bengkalis.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Berikut, Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi sebanyak 150 peserta. Program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sahnur mengatakan pendengar, program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100.000 peserta pada akhir 2025. Peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan. Ia menjelaskan para peserta menjalani program magang selama 6 bulan dan pendampingan mentor profesional sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif dari pemerintah sebesar upah minimum provinsi di daerah penempatan. Alfiansa menambahkan pendengar, pemerintah berencana menambah kuota peserta magang nasional menjadi 150.000 orang pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ya, kabar dari portal resmi kami rri.co.id. Dan juga pendengar, informasi lainnya pendengar akan masih kami hadirkan ya untuk Anda.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya

0: hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, melukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda, dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar, selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
2: Wah, wah, wah. Ma, Bulan, Ma.
0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
5: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, pendengar, 18 Mei peringatan hari ini pendengar diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Dan peringatan ini mendorong orang untuk mengunjungi berbagai museum untuk memperkaya pengetahuan tentang kehidupan manusia. Perayaan ini bermula dari pertemuan Perang Salib untuk Museum yang diselenggarakan oleh Dewan Museum Internasional pada tahun 1951. Pertemuan itu membahas tema museum dan pendidikan yang kemudian menginspirasi pencipta Hari Museum Internasional dan strategi aksesibilitas museum. Lalu pendengar, Hari Museum Internasional pertama kali dirayakan pada tahun 1977 di Moskow, di mana sidang umum IKOM menyarankan agar diadakan acara tahunan untuk menyuarakan kontribusi museum bagi kehidupan manusia serta untuk mempererat pemahaman dan perdamaian global. Sejak itu, Hari Museum Internasional dirayakan di seluruh dunia. Setiap tahunnya tema baru yang diangkat untuk menginspirasi museum-museum di seluruh dunia dalam mengadakan kegiatan yang memperkaya kesadaran akan pentingnya museum dalam masyarakat. Ya, pendengar, selain itu juga pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Biola Sedunia, pendengar ya. Biola yang merupakan salah satu instrumen musik klasik yang memiliki sejarah yang panjang. Seorang ahli geografi Persia, Ibnu Karudah Kuradadabih ya, ini mencatat dalam literaturnya pada tahun 900 Masehi tentang lira kuno yang dibengkokkan sebagai alat musik khas Bizantium dan setara dengan rabab ya. Varian awal biola yang dimainkan di kekaisaran Islam. Seiring dengan popularitasnya yang meluas di era Eropa pada abad ke-11 dan 12, istilah biola dan lira digunakan secara bergantian untuk penulis Eropa untuk merujuk pada instrumen musik yang sama. Untuk memperingati warisan musik biola, diciptakan acara tahunan yaitu Hari Biola Sedunia yang dirayakan setiap hari Sabtu ketiga di bulan Mei. Dan pendengar, ada dua perayaan ya di hari di tanggal 18 Mei, pendengar. Baik, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Papa.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

0: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Oke, deadline sudah dekat. Oh iya, harus telepon klien.
2: Anjingnya lucu banget.
1: Tadi lagi ngapain ya? Oh iya, harus beli kado buat ulang tahun ponakan hari ini. Laundry belum diambil. Malah laporan udah harus selesai lagi hari ini.
3: Iya, Bu. Iya. Saya kirim laporannya hari ini.
1: Duh, banyak tugas, waktu terbatas.
3: Kondisi ini pasti terasa akrab bagi Anda yang tinggal di kota, terutama di kota besar. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat Anda stres. Karena banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu terbatas. Akhirnya Anda berusaha untuk melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Perhatian terbelah-belah sehingga sulit fokus. Dan biasanya karena terburu-buru, jadi cenderung mengerjakan seadanya sehingga hasil tidak maksimal. Nah, agar tetap tenang, fokus, maksimal mengerjakan kesibukan harian dan menikmati semuanya, saya memulai hari dengan satu kalimat. Kerjakan semuanya satu per satu. Monotasking. Monotasking adalah tindakan hanya melakukan satu tugas atau aktivitas saja dengan perhatian penuh dalam satu waktu. Tujuannya agar bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih efektif. Monotasking banyak manfaat. Ketika kita kembali membiasakan diri melakukan satu hal dalam satu waktu dengan perhatian penuh, kita kembali menguatkan kemampuan konsentrasi. Monotasking juga baik untuk menumbuhkan disiplin diri, sehingga kita tahan terhadap gangguan. Ya, tidak bisa dipungkiri, teknologi dalam smartphone sangat memudahkan hidup, tetapi juga bisa menjadi sumber distraksi. Notifikasi, feed media sosial, likes, komentar, headline sensasional, dan gosip di grup chat. Semua ini membuat Anda penasaran, kan? Semua ini berlomba untuk mendapatkan perhatian penuh Anda di waktu Anda yang terbatas. Tahukah Anda, ketika konsentrasi Anda sudah terganggu, Anda butuh waktu kira-kira 15 menit untuk mengembalikan fokus pada pekerjaan yang sempat terputus. Dengan monotasking, Anda bisa menghemat waktu. Ketika Anda sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, biasanya pekerjaan lebih cepat selesai. Fokus yang tajam membuat Anda lebih detail mengerjakan sesuatu, sehingga menghindari kesalahan. Hati puas, hasil lebih maksimal. Memang, kita bisa melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nyetir sambil ngobrol, makan sambil baca. Kegiatan yang sudah bersifat otomatis. Coba deh berusaha menyelesaikan laporan sambil bayar tagihan online. Sulit kan? Karena memang otak kita tidak mampu fokus pada dua hal yang membutuhkan konsentrasi penuh sekaligus. Bagaimana mulai melatih monotasking agar kita lebih bisa menikmati kesibukan harian? 1. Petakan kegiatan atau tugas dan alokasikan waktu dengan jelas. Seperti ini. Baiknya disiplin menjalankan ini. Ketika waktunya kerja, ya kerja. Begitu juga dengan waktu istirahat. Dan pastikan juga Anda disiplin untuk melakukan seluruh kegiatan ini satu demi satu. 2. Kurangi gangguan konsentrasi. Saat menjalankan tugas yang butuh konsentrasi penuh, bisa nyalakan mode Do Not Disturb atau Jangan Ganggu pada smartphone Anda untuk sementara waktu. Dan jika ada yang ngajak ngobrol di tengah Anda bekerja, beri mereka pengertian. Bisa kita bicarakan hal ini setengah jam lagi? Thank you. 3. Jadikan waktu istirahat berkualitas. Ketika tidur, ya tidur. Kalau lagi istirahat dengan teman, beri perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman. Jangan sambil main HP. Kalau lagi makan sendiri, bisa coba makan tanpa bicara. Atau lihat HP, atau aktivitas kedua lainnya. Apapun aktivitasnya, Anda akan lebih happy dan efisien jika Anda lakukan semua itu satu persatu. Jalankan semuanya dengan tenang dan teliti. Anda bisa lebih efektif, efisien, dan puas dengan hari Anda.

Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar, ukurannya sekitar 20 cm.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
4: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa sihir saratedu.
7: Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
8: Rimat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sablon atau cetak saring ini merupakan salah satu teknik cetak yang hingga kini masih banyak digunakan pendengar ya, baik dalam skala industri maupun rumahan. Teknik sablon ini dikenal karena kemampuannya menghasilkan cetakan yang tajam, tahan lama, serta dapat diaplikasikan pada berbagai media seperti kain, kertas, hingga plastik. Dalam perkembangannya pendengar, sablon tidak hanya menjadi bagian dari proses produksi, tetapi juga telah berkembang menjadi sarana kreativitas dan ekspresi seni. Nah, berbagai desain sablon menarik ya dapat diwujudkan melalui teknik ini, terutama dalam industri konveksi seperti pembuatan kaos dan juga produk tekstil lainnya.

0: Ya, pendengar, teknik sablon ini pertama kali dikenal di Tiongkok pada masa dinasti Song, sekitar tahun 960 hingga 1279 Masehi. Teknik ini kemudian menyebar ke berbagai negara di Asia, termasuk Jepang, sebelum akhirnya berkembang dengan berbagai inovasi. Nah, memasuki akhir abad ke-18, pendengar, teknik cetak saring mulai diperkenalkan di Eropa Barat melalui jalur perdagangan. Namun penggunaannya belum berkembang pesat ya, hingga akses perdagangan dan Asia semakin terbuka dan permintaan terhadap produk cetak meningkat. Pada abad ke-20, perkembangan teknik sablon ini semakin maju dengan ditemukannya bahan kimia peka cahaya untuk pembuatan stensil. Sejumlah tokoh seperti Roy Beck, Carles Peter, dan Edward Owen berperan dalam pengembangan metode ini melalui eksperimen terhadap emulsi fotoreaktif. Ya, teknik sablon telah mengalami banyak kemajuan, terutama dalam penggunaan bahan yang lebih aman juga ramah lingkungan. Berbagai jenis emulsi modern juga telah tersedia untuk mempermudah proses pembuatan stensil. Sehingga teknik cetak saring tetap menjadi salah satu metode cetak yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Nah, apakah Anda memakai baju yang disablon ya? Ya, ini pendengar, sejarah sablon yang memang sekitar tahun 1960 hingga 1279 Masehi ya. Ini pertama kali ditemukan, pendengar.
1: Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pendengar, selamat siang pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari Senin ini 18 Mei 2026. Jangan lewatkan, tepat pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama saran sentral program 3 jaringan berita nasional dari Jakarta. Akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester.

0: terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
1: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir, kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara

0: sikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.

0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk tapi Pit mana yang di Bayangkara untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket dari kemarin buat juara, cuma lebih exciting selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AFC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

those.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Jangan.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak nggak karuan. Kini ya kadang ada kesal dan pertengkaran, tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu nggak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali nggak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita nggak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata,
1: kamu selalu,
0: atau
1: kamu gak pernah.
0: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada 2 skenario situasi. Yang pertama, duh, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
2: Selalu?
0: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
2: Kamu terus yang ngurusin rumah?
0: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu nih kayak susah banget untuk dibilangin? Atau 2, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian. Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh. Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja. Sedikit tetapi ikhlas daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa menghilangkan amal dan pahala.

0: kalau bekerja. Saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu asyru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan. Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya, cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu, sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apa-apa. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi alasan? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus ini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Udah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur. Dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam. Tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah, tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas, insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahun. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Mari sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sebagai lebih daripada 50 tahun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

ini mencanangkan gerakan nasional migran aman. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Inilah tadi yang selengkapnya edisi hari Senin 18 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Watario siang ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansi FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Mengharapkan Bulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru.

0: migran Indonesia, Menteri Pendidikan Wali Muhtarudin mengatakan gerakan nasional migran aman merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan pada seluruh pekerja migran Indonesia, mulai dari calon pekerja migran, pekerja yang sedang bekerja di luar negeri hingga pekerja migran yang telah selesai bekerja dan kembali ke tanah air.
1: Kita bersama-sama mencanangkan gerakan nasional migran aman. Sebuah gerakan bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia sejak dari hulu hingga hilir, dari sebelum proses keberangkatan dimulai hingga selesai bekerja. Gerakan migran aman bukan kegiatan seremonial yang berhenti di sini. Gerakan nasional migran aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu dan berkelanjutan yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir. Seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula.
0: Sementara itu, Kepala BP3MI Rio Fanwahi Kurniawan menyampaikan pihaknya mendukung penuh gerakan nasional migran aman sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur kerja luar negeri secara aman dan sesuai aturan.
2: Mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya jangan mengambil langkah-langkah untuk bekerja secara instan. Yang pasti itu tidak baik untuk keselamatan kita tentunya, dan tidak mendapatkan perlindungan yang berarti dengan baik. Dan ini juga menjadi langkah untuk bagaimana upaya masyarakat khususnya PMI agar terhindar dari korban-korban TTPO, di mana kita tahu khususnya di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sangat banyak kasus-kasus penempatan prosedural bahkan korban-korban TTPO. Jadi ini merupakan momen bagus.
0: Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan jadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memerantas praktik perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Raporan Satdinas RRI Pekanbaru.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Selengkapnya Femia Siovani melaporkan.
4: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kota dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuni Nazir, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Farhan Dasari mengatakan, pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan. Farhan menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian terhadap kesehatan hewan kurban dengan keluarnya surat keterangan kesehatan hewan. Farhanda mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban baik sapi, kambing, kerbau, maupun domba untuk meminta atau melihat surat keterangan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
5: Pastikan untuk saya minta ke pengurus masjid karena kan pembelian itu kan biasanya dikoordinir oleh panitia ya, panitia masjid. Tolong ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya ketika membeli ternak kurban. Jadi itu sudah dipastikan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang gitu. Jadi kan itu jaminannya kita membeli sapi kerbau kambing yang digunakan untuk kurban. Terus pastikan juga umurnya cukup. Karena kadang badannya besar tapi ternyata umurnya masih kurang. Nah, itu kan sulit nanti ketika kita terima memeriksa ternyata udah di lokasi masjid dan ternyata masih ada. Pas kadang pas pemotongan dilihat ternyata umurnya masih kurang gitu.
4: Sementara salah seorang panitia kurban di Perumahan Fajar Kualda Damai 2 Kubang, Saiful menuturkan pihaknya sudah membeli hewan kurban sejak 2 bulan lalu, namun pihaknya tidak memeriksa surat keterangan kesehatan hewan karena mereka melihat langsung kondisi sapinya sehingga tahu kesehatannya.
3: Dengan memeriksa kondisi daging dari hewan kurban yang dipotong. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. BPMP Riau melaporkan bahwa predikat tuntas madya dalam standar pelayanan minimal atau SPM Pekanbaru mengalami penurunan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau atau BPMP melaporkan capaian standar pelayanan minimal atau SPM bidang pendidikan Kota Pekanbaru tercatat mengalami penurunan. Kepala BPMP Riau dalam suri mengonfirmasi bahwa Pekanbaru sebelumnya merupakan satu-satunya daerah di Riau yang berhasil menduduki peringkat penilaian tertinggi. Namun hasil asesmen terkini menunjukkan ada koreksi nilai ke bawah pada beberapa indikator yang menjelaskan bahwa tren penurunan angka SPM yang sejatinya tidak hanya dialami oleh Pekanbaru, melainkan juga terjadi secara rata di berbagai daerah di tingkat nasional.
2: Saat ini yang paling tinggi ya Pak, tuntas madya untuk beberapa pesantren-pesantrennya di Riau. Tetapi hari ini pembahasan dari Bapak Sekretaris yang sebenarnya yang akan sampai dengan kemarin ada beberapa kondisi sebenarnya yang turun. Dan yang memang secara nasional, SPM itu turun beberapa kali. Turun semua walaupun beberapa poin hampir semua tempat. Makanya mereka juga ada pertanyaan sedikit terkait dengan SPM yang benar-benar turun.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru, Nyai Herawati, meminta pemerintah Kota Pekanbaru untuk tidak sekadar memaklumi penurunan ini sebagai imbas dari tren nasional. Menurut pandangannya, persoalan dasar yang membuat rapor pendidikan daerah rosok justru berada dalam kelemahan internal dan jajaran eksekutif, yakni sistem pendataan tidak berjalan optimal dalam tahun terakhir.
2: Ini
1: yang akan
3: Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, pertumbuhan penduduk di bumi lancang kuning yang kini hanya menyentuh angka 1,34% dalam 5 tahun terakhir menurun. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
4: Salah satu poin krusial adalah angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR yang kini berada di angka 2,21%. Angka ini menunjukkan penurunan yang konsisten dan mulai mendekati replacement level atau tingkat pergantian penduduk. Tidak hanya soal kelahiran, struktur usia penduduk Riau saat ini didominasi oleh kelompok muda. Sebanyak 73,41% penduduk merupakan gabungan dari generasi milenial, Gen Z dan post-Gen Z. Namun di sisi lain, proporsi penduduk lansia juga merangkak naik menjadi 8,65% yang menandakan Riau mulai memasuki fase aging population. Badan Statistik Provinsi Riau resmi meluluskan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2025. Bapak Asep Yadi.
5: Angka kelahiran total atau TFR 2,21 di Provinsi Riau terus mengalami penurunan mendekati replacement level. Perlu kebijakan yang inklusif dalam rangka menjaga penduduk tumbuh seimbang.
4: Selain struktur usia, BPS juga menyoroti aspek inklusivitas melalui data disabilitas. Tercatat prevalensi disabilitas di Riau mencapai 1,81% dengan hambatan terbanyak pada fungsi berjalan atau naik tangga. Di sektor mobilitas, tren menarik terlihat pada pola migrasi. Kota Pekanbaru tidak lagi menjadi satu-satunya magnet utama karena tujuan migrasi kini semakin menyebar ke wilayah luar ibu kota. Fenomena ini direspon beragam oleh warga Pekanbaru, salah satunya Meli Yandri yang merasakan langsung dampak kepadatan dan pergeseran pembangunan wilayah pinggiran.
6: Kalau mendengar ekonomi tumbuh, ya tentu kita senang. Apalagi investasi banyak masuk ke Riau. Harapan kami sebagai masyarakat kecil, semoga lapangan kerja makin banyak dan harga-harga sembako di pasar tetap stabil. Jadi pertemuan ini benar-benar terasa dengan kami sehari-hari.
4: Terakhir, BPS mencatat bahwa meski kemampuan berbahasa Indonesia warga Riau sangat tinggi mencapai 99,43%, penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari masih berada di angka 46,92%. Data-data ini nantinya akan digunakan sebagai pijakan untuk menghitung proyeksi penduduk Riau hingga 25 tahun ke depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: Bob Wendrianto, resmi terpilih memimpin Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pentina Kota Pekanbaru periode 2026-2030 melalui Musyawarah Kota Luar Biasa atau Musotlub. Kairan Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Musyawarah Kota Luar Biasa Musotlub Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pentina Kota Pekanbaru resmi menetapkan Bob Wendrianto sebagai ketua baru periode 2026-2030. Terpilihnya Bob Wen diharapkan membawa semangat baru bagi pembinaan dan prestasi olahraga tinju di Kota Pekanbaru. Musotlub yang digelar di eks gedung PPL Riau Jalan Harun Nasution Pekanbaru berlangsung penuh kekeluargaan dan dihadiri insan tinju dari berbagai sasana di Kota Bertua. Bob Wendrianto maju sebagai calon tunggal setelah mendapat dukungan penuh dari 5 sasana aktif yakni Mahati Dana, Siata Tamen, Wira, Lancang Kuning, dan Tameng Boxing Camp. Dukungan tersebut dinilai menjadi bukti besarnya harapan komunitas tinju terhadap kepemimpinan baru untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan pembinaan atlet usia muda. Ketua Pertina Provinsi Riau, Doana Baban menegaskan pentingnya menjaga kekompakan organisasi dan menjunjung tinggi sportivitas dalam dunia tinju. Dia berharap kepengurusan baru mampu menjadi motor bagi kita tinju Pekanbaru dan melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
2: Bisa mempertahankan prestasi Pekanbaru karena di kejuaraan-kejuaraan kemarin ada dari delapan emas, dua diantaranya anak Pekanbaru dan menjalankan organisasi sesuai visi misi ya.
1: Sementara itu, Bob Wendrianto menyatakan komitmennya untuk memperkuat pembinaan usia dini dan meningkatkan sinergi antara pengurus, pelatih serta sasana tinju di Pekanbaru. Ia menilai regenerasi atlet menjadi tantangan penting di tengah persaingan olahraga tinju yang semakin ketat antara daerah di Provinsi Riau. Karena itu diperlukan pembinaan yang konsisten agar Pekanbaru mampu melahirkan petinju berprestasi.
3: Jadi kalau untuk visi ini memang tentunya bagaimana Pekanbaru ini menjadi barometer untuk kiblat pencetak prestasi atlet tinju lah, bahkan Sumatera lah untuk cara visi kan. Untuk misi sendiri yang pertama bagaimana membesarkan sasana yang ada, karena tentu cukup membangkitkan sasana untuk atlet bagaimana melakukan perekrutan dan pelatihan atlet dengan baik. Nah, yang kedua membuat rutinitas sparring bulanan antar sasana dan juga ditargetkan selalu itu jika kita dapat melaksanakan kejuaraan.
1: Selain fokus pada pembinaan, kepengurusan baru juga diharapkan mampu menghidupkan kembali gairah kompetisi tinju amatir di Pekanbaru sebagai wadah mengasah kemampuan atlet muda. Momentum pergantian kepemimpinan ini juga dinilai sejalan dengan persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga daerah, termasuk juga pekan olahraga provinsi Porprov Riau mendatang. Demikian Khairan Januari melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Yosia. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Mewakili kerabat jam tugas, saya Nyum Taryani, sampai jumpa.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Kembali kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan terima Anda pendengar bagi yang ingin bergabung dengan telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Yati?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga kakak juga sehat ya.
0: Amin. Oke, silakan Mbak Yati, mau request lagu apa nih?
1: Hari ini lagunya Hilang Saat Terang, Kak.
0: Hilang Saat Terang. Oke, silakan.
1: Alvin Habib ya, Kak. Kirim salam ya, Kak.
0: Ya, silakan.
1: Buat Kak Ari beserta keluarga, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Rezekinya berkah melimpah.
0: Amin.
1: Buatnya cinta, semoga dijauhkan dari penyakit, dilindungi Allah, ya selalu berkah rezekinya serta melimpah. Buatnya Pak Tengku Ardiansyah, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, cepat sikit Mbak Rumi, ini Kak Ari. Jangan lupa lagu DJ, DJ. Kalau dia kan dengan Kak Ari tahu DJ cepat sih, Kak. Nanti ditutup loh DJ-nya dengan Kak Ari.
0: Iya, 5 menit lagi saya tutup.
1: Nah, kan, dengar tuh. Kalengan. Buatnya grup Mak, Pak Galang, dan semua pendengar RRI, semoga dalam lindungan Allah bahagia bersama keluarga.
0: Iya.
1: Terima kasih Kak Ari.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi ada Mbak Yati ya, dan di belakang Mbak Yati kita kembali terima Anda di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, yuk kita berdangdut bersama Bung Haris Sardi dari Pro 1. Apa kabar siang ini?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Tentu Ardiansyah, gimana nih kabarnya?
2: Kabar selalu sehat, tetap menyala ini. Udah makan siang?
0: Siang nggak bisa dimakan.
2: Iya, siang nggak bisa dimakan lagi sama menunya. Udah pintar sekarang ya?
0: Iya.
2: Sekarang udah pintar sekarang ya?
0: Oh iyalah.
2: Ini belajar sama apa ini, sama Ajayati ya, di samping dari ya.
0: Oke, silakan request lagu apa ini?
2: Dari Kendedes ya, judul lagunya Problem Malam Minggu.
0: Problem Malam Minggu udah lewat.
2: Iya, tapi ini kan hari Senin malam semalam. Udah lewat. Dari Kendedes ya, Bung Didi ya. Ari ya.
0: Oke. Okay.
2: Dari Orkes Melayu Kendedes ya, itu perempuan semua penyanyi anak apanya, pemain musiknya itu. Jadi kalau tahu ini, itu sama DJ juga tuh, kesukaan Kak Romi itu. terus kirim-kirim ya, tapi gak kirim dulu. Kirim lagu alias kirim salam ya. Pertama untuk Alkru Air Pro 1 Bengkalis yang lagi bebas tugas, selamat siang ya, selamat siang ya. Untuk saudara Kebung Hari selamat bertugas ya, sampai tuntas ya.
0: Terima kasih.
2: Terus ada suami apa nih, Hajah Yati, semalam apa ulang tahun ke-60 ya. Semoga panjang umur, dipermudahkan segala urusan, salam sehat ya. Buat keluarga ya, keluarga semua dan lingkungan hidup ya.
0: Oke.
2: Terus ada Pak Soimi di samping RI, buruan. Buruan, nanti 5 menit ditutup loh. Warungnya ditutup 5 menit. Kalau tidak, datang aja ke studio RI Pro 1 ya. Terus ada Galang di Pekalan Jambi, Romi buruan gabung. Kalau ada goreng pisang apa itu, antar sama Bung Ari supaya lagunya bisa dihadirkan ya. Terus buat semua lagi ya, tetap season ya, Foro 1 Bengkalis, salam sehat. Terima kasih Bung Ari, ditunggu lagunya Sport Siang.
0: Terima kasih kembali. Baik, mendengar tadi ada Tengku Ardiansa ya, dan di belakang Tengku Ardiansa kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0823 8836 4742, di line telepon 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya,
3: assalamualaikum Kak Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dari Elia di Pribangkung.
0: Oke, Elia. Apa kabarnya?
3: Kabar baik, sehat, alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Oke.
3: Kak Ari sehat.
0: Saya alhamdulillah sehat afiat.
3: Amin. Lagu
0: nah request lagu apa nih?
3: Lagu Kepalsuan Omay Rama.
0: Kepalsuan?
3: Iya, Omay Rama ya.
0: Oke.
3: Jalan selatnya. Dari yang disayangi dari jauh. Mbak Yati sehat-sehat selalu dengan suaminya. Bagala, kabur bapak-bapak. Pak Bungku Umar, Maonga, Mausu, semua-semuanya Mekari.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Beli ya di dan di belakang Feli kita akan terima Anda di 0823 8836 4742 ya, di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dangdut jadana kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Maute.
0: Maute, okelah Maute. Apa kabarnya Maute?
4: Sehat seperti yang dulu.
0: Sehat, alhamdulillah. Oke, Maute mau request lagu apa nih Maute?
4: Maute ingin lagu Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia?
4: Iya.
0: Ngapa sekejap?
4: Cuma segitunya, ngapa segitunya.
0: Oke, silakan. Salamnya untuk siapa?
4: Nak kirim-kirim dunia. Ini hari kan?
0: Iya.
4: Untuk hari sekeluarga. Untuknya Pak Suhaimi, masuk Pak Suhaimi. Jangan tunggu lama-lama.
0: Iya.
4: Yeah. Mau ngah. Apa kabar mau ngah, sehat? Untuknya Mbak Yati. Itu. Siapa satu? Rumi.
0: Iya. Yeah.
4: Yang tadi-tadi siapa tuh?
0: Tengku Ardiansa.
4: Mbak Tengku Ardiansa, Mbak Selam kenal. Pak Umar, Nana di siap. Untuknya yang dikudap tu siapa? Ucu apa namanya tu?
0: Yang dikudap?
4: Buat dia lah. Buat semua-semuanya lah yang mana menengok. Buat Nek Nur, rigang sikit. Udah
0: kak
4: dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dan kembali kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya di sore hari ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Melakukan 7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis program 1. Baik, benar, kembali kita akan terima Anda di 0823 8834742 dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin gempak dan jaya selalu di NRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kari, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Rumi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, insyaallah saya digosipin, tripping terus ya. DJ kok tak DJ kan ngantuk matu hari.
1: Iya. Ngantuk. Bisa tidur siang.
2: Kena sepak mak awak dah sudah kerja tak siap. Aku dah macam kedalah aja. Kak Ari ni eh. Oh ni Kak Ari tu tripping. Ajak Cik Bandan tu tripping. Ya DJ lah. Mantap tu dah. Aku dah tanggung nak malam minggu duit 1000. Mana kan aku duit 1000 malam minggu? Aku ni cepat saja. Lagu Kak Ari.
1: Lagu apa tu?
2: Ini memang DJ ni Ari.
1: Tak ada.
2: Lagu dari Gubuk Derita Kak Ari.
1: Gubuk Derita. Okey.
2: DJ, jangan tak DJ ya. Nah, ini untuk Umi nih, ya, lagu DJ nih. Umi ini saya pasang lemu sehari aja. Oh ya, saya selalu aja kari, sukses selalu. Mudah-mudahan diberkahkan rezekinya, kebahagiaannya. Dan semakin asyik aja kita di ajang dangdut. Dan Umi hati juga sama Om. Moga sehat selalu Om. Moga diberkahan rezekinya juga, sehat dan kebahagiaannya itu di samping anak dan cucunya.
1: Yep.
2: Lanjut lagi tuh ke Ik. Tadi lagu Arab di mana Lari?
1: Ya tadi.
2: Itu yang punya lagu mau tanya deh saya tadi.
1: Ya, itu yang punya lagu mau nanya apa?
2: Tapi kan minta dari kepalsuan tadi.
1: Kan belum diputarkan.
2: Oh, nah, belum Kelly. Kelly sudah tidur. Lanjut Kelly untuk mau teh tadi, untuk maunya. Mana kalau maunya? Ada Zaya Joko, sama Mama Joko, dan untuk Ucurepa tadi mau teh namanya Ucurepa yang didedap. Untuk Aduna juga. Untuknya Pak Umar.
1: Yeah.
2: Satu untuknya bibi saya yang di Banten yang paman saya. Dan untuknya Kak Eli. Nah itu Kak Eli juga. Dan untuknya Kak Mary juga yang diantuah. Semoga sehat selalu. Salam kompak aja lah kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberkahkan rezekinya. Hanya titik doa aja lah Kari. Semoga dia sehat selalu aja Kari. Mudah-mudahan diberi kebahagiaan, kesabaran dan ketabahannya selalu. Dan berhati-hati aja lah selalu. Oke, lagunya ada Kari?
1: Macam tak ada.
2: Jangan bilang tak ada, Kari memang masuk lagi Kang. Enggak tambah lagu masuk nih Kang. Oke, terima kasih Kari, maaf juga Kari. Maaf saya dan batin Kari, celuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar. Tadi ada Rumi ya, belakang Rumi. Kembali kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mas Ari?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Galang gimana kabarnya?
3: Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Harus lagu sih.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya Rena, tapi DJ-nya ya.
1: Oke, saya coba carikan.
3: Ada ya.
1: Saya coba carikan ya.
3: Salam-salam ya.
1: Silakan.
3: Pertama buat Ari sekeluarga, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Buat patangku juga, katanya makan siang. Mana siang bisa makan? Buat patenku sekeluarga, selalu panjang umur, murah rezekinya. Buat Nana juga di Maraya sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Mahona juga di Singapura. Buat Mama Ayah di Langkat sekeluarga, mudah-mudahan sehat.
1: Yep.
3: Buat Elia juga di Pebangkum tu, sabar Elia, nanti diputar lagunya. Buat Ibu Yati ngecintanya, moga berbahagia selalu sampai ke anak cucu. Sendiri siang untuk Pajalam dengan tersayangnya.
1: Okay
3: deh. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di sore hari ini di 0823 8836 4742. Halo Bro Dandut.
4: Yo Bro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Bukel di Selat Baru.
1: Oke, silakan mau request lagu apa ini? Oke, terputus. Baik, benar kembali kita akan hadirkan lagu yang sudah di request di tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1.

0: Sembilan puluh tujuh MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Satu. Baik, mari kembali kita akan terima Anda di dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Oke, terputus, mungkin bisa coba kembali bagi yang ingin bergabung di line telepon 0823-8836-4742. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Nenek Anggun Betnanti.
0: Nenek Anggun. Oke, apa kabarnya Nenek Anggun?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan, mau request lagu apa nih Nenek Anggun?
1: Nenek nak lagu Air Tuba.
0: Air Tuba?
1: Air Tuba di Mansur S.
0: Oke. Silakan salamnya.
1: Salamnya buat adik sekeluarga, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Rumi, Mbak Erna, Erlia, Mak Lo, Mak Onga, Mak Ete, Mak Usu. Untuk Pak Zaini, Pak Basri, Wak Obeng, Wak Tengku, Tony, Pak Umar, Wak Joko, Wak Harun. Buat Astro dan Yanti, adik saya, keluarga, sehat selalu.
0: Okay.
1: Sampai jumpa Allah SWT. Terima kasih, Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi ada Nenek Anggun, dan di belakang Nenek Anggun masih kita akan terima line telepon kita 0823 8836 4742. Di 0823 8836 4742. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mak Onga Niri.
0: Mak Onga, apa kabarnya Mama? Apa kabarnya nih?
2: Dom, Mama Riri.
0: Hei Dom, Mam.
2: Lapai nasi iri?
0: Apa pocau tu?
2: Kita dah omong. Mau ngajak lagu ri?
0: Lagu apa tu?
2: Ah, lagu Titi ri. Dandet Ocu.
0: Judulnya?
2: Tadi ada apa? Titi.
0: Siti.
2: Apa Titi? Titi.
0: Titi.
2: Ah.
0: Jadi dah omong dah ada Titi ke?
2: Ah, omong ini uang kode ini, dia bertinggal uang kode ini.
0: Oke, oke. Oke, silakan.
2: Ah, untuk Rumi tadi, untuk Nenek Anggun, untuk Pak Suemi, untuk Mak Ute, mau nggak ada Mak Ute? Untuk Adi, untuk Kodi, lama tak masuk di. Untuk Pak Umar dengan Alam Pisang.
0: Ya.
2: Aduh, Ramli. Nah, itu Jerry.
0: Oke lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi ada Maongah ya. Semoga cepat sembuh Maongah. Ya. Dan di belakang Maongah kita akan terima untuk satu penelpon terakhir ya di line telepon 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut
0: adalah kita. Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari
0: Sabah Kalu. Oke, silakan. Mau request lagu apa ini? Apa? Kurang jelas nih suaranya.
3: Jalan Hamid.
0: Judulnya?
3: Jangan Kau Tangisi.
0: Jangan Kau Tangisi.
3: Ya, dari Malaysia.
0: Oke.
3: Salam-salam buat Haris, semoga sehat selalu. Pak Jongkler,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi merupakan penelpon terakhir kita ya di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
2: Iya, Ma.
3: Ntar, Ma, lagi seru nih.
1: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
2: Mau sambil nonton.
1: Nggak bisa. Kalau makan, nggak ada namanya sambil pegang HP.
3: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
1: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
3: Ya deh, Ma. Nih.
1: Papa, HP-nya sini.
4: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
1: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
4: Ya udah deh. Nih.
1: Nah, gitu dong semuanya.
0: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: secepatnya. Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda semua dalam program UMKM Bicara. Sebuah program yang menghadirkan kisah inspirasi serta strategi dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus bertumbuh dan juga berinovasi ya. Jadi di kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema yang sangat relevan ya. Jadi UMKM Connect and Level Up ya. Jadi sesuai dengan perkembangan dunia digital saat ini, pastinya para pelaku usaha UMKM ya harus terus berinovasi, berkreasi, dan ikut memanfaatkan digital ya dalam pemasaran produk-produk mereka. Jadi kali ini saya ingin mengajak ya para pelaku usaha juga untuk tidak hanya fokus pada produksinya dan penjualan, tapi pastinya dengan memperluas jaringan, membangun kolaborasi, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan kualitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sebelumnya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nanti bersama kami di program UMKM Bicara, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Dan Anda dapat menyaksikan langsung pendengar program UMKM Bicara melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik pendengar, di program UMKM Bicara pada kesempatan hari ini, Senin 18 Mei 2026, kita sudah bersama dengan Ibu Mira Susanti ya, yang merupakan seorang owner dari Kue Mira. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam, siang juga.
1: Apa kabarnya Ibu siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat luar biasa dan siap untuk berbagi pengalaman ya Ibu.
2: Insyaallah ya.
1: Oke. Baik, mungkin untuk Anda pendengar yang ingin memulai sebuah usaha ya, Anda dapat menyimak perjalanan dari Ibu Mira ya, yang dalam menjalankan bisnisnya dan sampai hingga detik ini, dan kedepannya juga pastinya sudah punya perencanaan yang cukup matang untuk bisnisnya. Baik, mungkin untuk di sesi pertama ini Bu Mira, kita mulai dari cerita paling awal sekali, karena setiap usaha

0: Pasti itu berawal dari langkah kecil dan juga keberanian untuk memulai. Seperti Bu Mira yang memutuskan untuk memulai usaha di bidang kuliner, khususnya juga di kue seperti itu. Ya. Nah, Ibu Mira, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mulanya berdiri kue Mira dan mungkin alasan dari Ibu Mira sendiri kenapa memilihnya usahanya di bidang kuliner gitu. Boleh di-sharing pengalamannya Ibu Mira?
1: Ya. Sebenarnya secara tidak sengaja kan, waktu itu saya lagi ngantar anak saya sekolah waktu tahun 2010, ngantar anak sekolah ke TK, terus di sepanjang jalan tuh saya melihat ada berdiri etalase-etalase kue kan, terus setelah saya coba untuk belanja di situ, saya rasa saya bisa juga bikin kayak orang itu kan, dengan jenis kue yang berbeda gitu. Terus saya coba, saya taruh. Contohnya waktu itu sebenarnya produk awal saya enggak bulu kukus dan bulu martabak nih.
0: Oh, bukan yang ada di depan kita.
1: Awal-awal sih bulu pandan kan. Setelah itu setelah saya bikin dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun saya nampak kan nampak ada kemajuannya dalam saya bikin tuh dari waktu ke waktu ada perubahan ke yang lebih baik gitu kan. Nah, terus saya putuskanlah untuk mau jadi usaha itu saya jadikan masukkan ke pasar-pasar kayak pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Kodim kan. Masuk ke situ dari saya bikin usaha tuh dari jumlah puluhan, ratusan sampai ribuan gitu.
0: Wow.
1: Itulah awalnya. Baru setelah itu baru nama-nama yang ini. Bulu kukus sama martabaknya.
0: Oke, wah. Berarti orderannya sehari sekarang udah sampai di angka berapa ini, Mira?
1: Itulah masalahnya kan. Itu jadi masalah sekarang tuh.
0: Oke.
1: Dari awalnya sampai dari puluhan, ratusan, ribuan bikin, akhir-akhirnya banyak yang meniru juga kan produk yang kami bikin. Setelah itu banyaklah saingan-saingan, apalagi kemarin waktu adanya COVID-19, itu mulai tuh agak menurun, menurun. Terus setelah mulai turun, bulu pandan yang kami bikin yang hijau tuh, bulu pandan hijau, mulai tuh banyak yang meniru produk kami tuh. Terus berkuranglah kan kami bikin untuk ke pasar Kodimnya kan. Setelah tuh berkurang bikin, sebelum kayak nampaknya produk bulu pandan saya tuh udah mulai agak menyusut gitu, saya mulai cari yang lain. Kayak bulu kukus sama martabak nih kan. Tetapi setelah dikurang-kurangin bikin produknya dari bulu pandan nih, apa namanya tuh, bahan-bahannya kan mulai naik juga. Bahan dan segala macamnya naik, yang mencintai udah banyak. Terus untung juga masih ada untung kita dengan bulu pandan, cuman kurang nampak lah gitu kan. Nah, sebelum bulu pandan tuh kami akhiri, kami bikinlah bulu kukus sama martabak. Sebelum kami berhenti di bulu pandan, kami bikin ini, mulai ini bangkit, baru pelan-pelan kami berhentikan bulu pandan. Karena bulu pandan itu modalnya lebih besar. Untuk penjualan ke pasar Kodimnya itu kan lebih kecil dibandingkan kita jual-jual di kedai atau di etalase-etalase kan. Setelah itu baru ini mencuat, yang duanya kami bikin. Sekarang pun ini karena adanya kayak MBG ini, kan belanja-belanja kue-kue kayak ini, kulit-kulit kan banyak anak sekolah. Dengan adanya MBG sekarang ini, termasuk berkurang nih penjualan kami di etalase. Itulah, tapi masih bisa lah gitu.
0: Tapi berarti Ibu Mira ada merasakan sedikit banyak dampak dari MBG tadi ya?
1: Iya, bernampak, bukan sedikit, agak besar ya kayaknya.
0: Baik, tapi Ibu Mira, ini mulainya sebenarnya dari tahun berapa? Karena tadi dibilang 2019 itu sudah menurun, 2000, berarti dari sebelumnya udah 2010, mulai usaha?
1: 2010-2011 gitu. Waktu itu anak saya masuk TK.
0: Berarti udah 15 tahun dan kurang. Anak Ibu Mira kayaknya besar sama usaha ini gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita bilang mungkin dari sisi menjadi seorang pengusaha kue gitu ya Ibu ya. Kalau kita bilang tantangannya ketika awal memulainya sekali, kalau selama berjalan mungkin ada tantangan-tantangan lain yang muncul, tapi ketika awal memulai, apa tantangan terbesarnya Ibu? apakah itu mungkin dari sisi modalnya di awal, atau juga mungkin Ibu Mira sempat kepikiran, aduh gimana ya caranya memasarkan produk ini, saya harus bawanya kemana, tidak mungkin hanya mengandalkan dari satu tempat seperti itu. Apa yang menjadi tantangannya Ibu Mira?
1: Kalau dari segi modal ya, kami memang memulai dari nol dengan modal sendiri gitu. Dengan modal sendiri, alhamdulillah sampai sekarang masih menggunakan modal sendiri gitu ya, nggak memakai modal yang lain gitu. Terus ketika saya bikin kue itu pertama kan etalase aja tuh. Setelah tuh mikir untuk masukin ke, kadang-kadang ada tuh kawan-kawan yang ada keteringan-keteringan, yang ada tender-tender di hotel atau segala macamnya, masuk memesan punya kita.
0: Oke, berarti memang dari bantuan teman-teman di sekitar juga ikut membantu memasarkan.
1: Kan saya masukkan ke kawan-kawan satu, tahu satu, terus nebar-nebar ke yang lain, mereka pun berminat gitu. Lewat WA saya banyak menggunakannya.
0: Oke, berarti kalau sampai sekarang Ibu Mira total udah ada berapa jenis kue? Tadi yang disebutin ada bolu pandan yang akhirnya dihilangkan atau dikurangi?
1: Dihilangkan untuk sementara.
0: Benar-benar
1: soalnya
0: hilang.
1: Nanti penjualannya kan kecil. Penjualan kita melempar keluarnya itu kecil harganya. Jadi kalau kita pertahankan, modalnya kita ori semua ya. Nggak ada pakai-pakai bahan-bahan ini itu semacam itu, enggak. Jadi kayaknya enggak sesuai penjualan kita dengan modal yang kita bikin tuh. Makanya pandan tuh sementara dihentikan dulu. Beralihlah ke bulu kukus dan martabak gitu.
0: Berarti sekarang ada dua produk ini ya?
1: Dua produk. Kadang-kadang ada juga tuh kayak brownies coklat sama brownies ketan hitam, kalau ada pesanan dibikinkan gitu.
0: Berarti selain produknya yang ready stock, terus made by order, kalau ada yang pesan produk apa gitu, Bu Mira bisa membuatkan seperti itu. Sementara kalau untuk si bolu pandan, karena mungkin menggunakan pandan aslinya ya Ibu ya, jadi dari sisi bahan baku agak lebih mahal, sementara akhirnya dihilangkan terlebih dahulu.
1: Dan sementara kayaknya itu.
0: Sementara, dan Ibu Mira sudah berinovasi dengan bolu kukus dan juga itu ada
1: martabak sayur ya. Martabak telur. Dalamnya ada telur, pakai sayur gitu.
0: Dari sini aromanya sudah tercium pendengar. Bikin kita ingin mencicipinya, karena memang kalau untuk kue kita bisa bilang jadi cemilan, entah itu mungkin ketika pagi hari tidak sempat sarapan ya, akhirnya kita memutuskan untuk makan kue aja dulu gitu ya. Baik Ibu Mira, mungkin kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761255111. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat sore. Menang sore.
0: Iya. Ibu Mira, Mira. Pak
2: Bu Mira, selamat siang Bu Mira.
1: Selamat siang
2: Bu
1: Mira. Ya Pak.
2: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Iya Pak Suhaimi.
1: Ya Pak.
2: Bu Mira, martabak itu kalau dibuat, kemudian dibentuk itu berapa lama tahannya Bu? Apakah bisa Pak keluar dari Pekanbaru?
1: Satu hari Pak, kalau martabak ini satu hari.
2: Satu hari cuma. Ya, kalau kan ada kan mbak oleh-oleh ke Jakarta, atau kita ke Malaysia.
1: Ya, kalau ke Malaysia kayaknya
2: itu domisilinya di mana tuh Bu?
1: Di Pekanbaru, Rumbai Pak.
2: Rumbai?
1: Ya.
2: Rumbai ya. Tahu saya di Pare Indah.
1: Iya Pak. Sebenarnya kalau untuk martabak tuh Pak bisa juga sih Pak. Kalau ke Malaysia kan tidak jauh kan? Kalau naik pesawat misalnya kan?
2: Iya, kita kan bisa online kan?
1: Iya Pak, bisa tuh Pak.
2: Satu hari cuma ya?
1: Satu hari cuma.
0: Iya. Itu aja Pak Suhaimi.
2: Ya, pesawat ya?
0: Iya.
2: Bisa. Mana tahu ini martabak dari Riau ke Maru.
1: Iya, martabak telur ya Pak ya.
2: Terima kasih Bu ya sebelumnya. Itu aja, makasih.
1: Iya Pak.
0: Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini pertanyaan Pak Suhaimi ini cukup menarik ya Ibu Mira ya, untuk dibawa keluar kota, keluar negeri. Nah dari Ibu Mira sendiri, apa pernah kepikiran untuk membuat produknya mungkin dalam bentuk seperti martabak, mungkin bisa dibuat dalam bentuk frozen kah, atau mungkin dari sisi packaging? Nah ini ada sempat kepikiran gak Ibu Mira?
1: Sempat sih, tapi kayaknya gak bakalan tahan satu hari, lebih dari satu hari, soalnya masak isinya tuh setelah diadu isi, dibikin kulit, kulit dibikin, isi diolah kan, terus di setelah dipat digoreng, itu dia dari mentah itu, bukan dimasak dulu isinya. Kalau dimasak dulu isinya, dia akan digorengnya berminyak dia, mengandung minyak martabak itu. Kalau diolah, dimasak dulu isinya kan,
0: seperti baru ditumis kita, dulu isinya gitu ya.
1: Itu nanti hasilnya kurang bagus, berminyak hasil martabaknya gitu.
0: Oke. Ternyata seperti itu ya. Ini baru tahu nih kalau ternyata diolah dulu isinya ternyata akan bikin makanan gorengan itu jadi lebih banyak menyerap minyak ya ibu ya.
1: Kalau karena isinya dalam sayurnya tuh ada kol juga. Gitu.
0: Oke, tapi kalau kita bicara soal harga produk ya. Ini Ibu Mira memasarkan harganya ini range-nya harga berapa untuk satu martabak mini sama satu bolu kukus itu di harga berapa?
1: Kalau untuk saya memasakannya setiap hari ya, 1.500. Terus tergantung juga sih, kadang orang minta Mir bisa diisikan ini, isikan itu, misalnya ditambah ininya dengan
0: ya?
1: Harga sekian katanya, misalnya harga 3.000, harga 2.5 boleh. Tergantung pesanannya. Tapi yang kita siapkan setiap harinya yang 1.500.
0: Oke, yang 1.500 itu
1: ada juga yang 4.000 agak dikecilkan.
0: Oke, makanya buatnya by request ya, bisa by request, ada bisa. Yang ready bisa dibeli bisa. Di tempat penitipan-penitipan kue gitu ya, Bu Mira ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada juga yang per kotaknya harga 5.000, ada juga yang per kotaknya harga 10.000.
0: Oh, ada yang per kotak juga. Berarti
1: kan lagi musim tuh sekarang yang penjualan yang satu-satu
0: udah dalam kotak box itu ya. Itu satu kotak isinya berapa biasanya?
1: Kalau yang 10.000 isi 6. Kalau yang 4.000
0: itu untuk
1: yang
0: produk 5.000 isi 4. Apa? Semuanya sama rata.
1: Iya, sama.
0: Oke, 10 isi 6.
1: Kalau kayak gini 10.000 biasanya.
0: Bolu kukusnya isi 6.
1: Iya,
0: isi 6. Tapi kalau misalnya minta digedein lagi
1: boleh,
0: gitu masih
1: tergantung,
0: bisa.
1: Tergantung pesanannya, ukurannya macam mana, tergantung pesanannya lah gitu dan angka-angkanya gitu.
0: Oke. Pokoknya sesuai budgetnya, permintaan pembeli seperti itu ya Ibu Mira ya. Bisa dibuatkan kue apa aja juga bisa dibuatkan.
1: Iya, insyaallah mana yang kita bisa bikin, kita bikinkan gitu.
0: Oke, tapi kalau biasanya nih kan memang ada persaingan usaha ya, kita gak luput dari persaingan usaha, karena juga saya juga sering lihat kok gitu, misalnya ada tempat penitipan kue awalnya ramai, kemudian jadi sepi gitu ya. Nah ini gimana dari Ibu Mira buat bisa menjaga kualitas, menjaga rasa kuenya, terus juga gimana biar tetap bisa bersaing dengan pedagang kue lainnya?
1: Ya, yang pertama kali kita harus jaga kualitas ya, kualitas kebersihannya sama rasa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Rasa yang penting kali. Walaupun kan pernah juga tuh anak saya bilang, bunda punya bunda martabak bunda agak kecil dibandingkan martabak kawan-kawan bunda yang lain. Ada juga kawan-kawan yang bikin martabak kayak ini, cuman kan khas ada punya kita masing-masing itu udah ada khas masing-masing juga kan. Jadi kok kecil anda, biarlah nggak apa-apa, kita kan isinya beda pula dan rasanya boleh diuji gitu kan. Ada juga tuh komen anak saya nanya kayak itu, kok lebih kecil punya kita dibandingkan martabak kawan-kawan bunda yang lain katanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kita kan pertama kali ialah kita pertahankan rasa sama kualitasnya.
0: Oke, okay, rasa dan kualitas tetap dipertahankan. Bahkan betul. Di tengah mungkin kenaikan harga pun kita masih tetap menyesuaikan seperti itu ya, Ibu Mira ya.
1: Kadang pun naik bahan kan, enggak mungkin kami enak-enak naikkan juga dagangan kita kan. Tapi kita misalnya dengan cara ngakalinya agak dikecilkan lah. Sedikit kalau bahan-bahan naik. Kadang-kadang bahan ini kan ada kalanya turun lagi. Gitu. Nggak selalu pula pas naik harga bahan, kita naikkan barang nggak selalu juga kayak itu. Tapi kalau udah naik, kayak kemarin tuh kami jual 1.000 kan, sekarang kan 1.500. Itu karena betul-betul udah naik kali, makanya dinaikkan lagi.
0: Oke, okay, berarti harganya dari awal 1.000 itu sampai kapan nih naik jadi 1.500?
1: Naik 1.500 baru 2 bulan nih, 2-3 bulan nih.
0: Oke, okay, berarti kemarin masih sempat tercover lah dengan harga 1.000 masih bisa didapat.
1: Agak-agak menjerit lah kami tukang kue ini kan. Tapi cuman lah orang masih harga segitu, kita naikkan sendiri gak mungkin lah.
0: Iya. Oke, tapi demi tetap menjaga kualitas, biar yang beli juga membeli kembali ya Ibu Mira ya.
1: Iya.
0: Akhirnya mau tidak mau tetap menaikkan harga, walaupun mungkin masih cukup tipis mungkin keuntungannya ya, sampai saat ini ya.
1: Ini kan masih tipis nih.
0: Iya. Oke, iya. Tapi Ibu Mira, sampai saat ini masih mengerjakan segala sesuatunya sendiri atau sudah ada bantuan tenaga kerja lain atau bagaimana?
1: Kalau awalnya sih karena bikin banyak ya, dan awal pertama-tama dulu banyak pakai anggota kami, ada 2 orang, kadang 1 orang, kadang 2 orang, kadang-kadang pas ada pesanan agak banyak, baru dipesan orang yang mau bantu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi untuk saat ini enggak, kami berdua aja sama suami.
0: Oke. Okay. Berarti dari usaha keluarga ya?
1: Iya, usaha keluarga.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya nih mungkin untuk orderan yang mungkin saat ini perubahannya, transisinya begitu terasa Ibu, dari yang orderan yang banyak sampai sekarang Ibu Mira sampaikan bahwa cukup menurun gitu ya. Tapi yang menurun ini perharinya itu bisa sampai berapa Ibu?
1: Kalau sekarang betul-betul, apalagi semenjak MBG ini ya, kemarin masih bisa bikin kami 800 biji satu hari kan. Sekarang palingan 400 atau 500. Okay. Turun. Jauh turunnya. Dari sebelumnya beribu ya. Bulu pandan itu yang beribu banyak begitu.
0: Oke. Dan 400 ke 500 memang cukup drastis ya Ibu Mira ya.
1: Sebelumnya 800, 700, 900 gitu lah.
0: Oke, tapi bagaimana Ibu Mira caranya buat bisa tetap menjaga semangat gitu ya, tetap saya tetap akan berjualan ini gitu.
1: Ya, misalnya
0: apa yang memotivasi Ibu Mira?
1: Ya haruslah, harus, kita harus semangat. Terus anak saya yang besar masih kuliah loh.
0: Oke.
1: Okay. Terus anak yang nomor 2 masih sekolah SMK kelas 2. Yang kuliah tuh di UNAN semester 6 sekarang. Jadi mau tak mau harus semangat.
0: Oke.
1: Okay. Motivasinya anak.
0: Oke, okay. Anak Ibu ada berapa, Ma?
1: 2 orang.
0: Ada 2 orang. Dan 1 yang paling besar ya,
1: yang
0: masih.
1: Yang besar perempuan, sekarang semester 6 di Universitas Andalas Padang.
0: Wah, keren.
1: Yang nomor 2-nya laki-laki di SMK 5 Pekanbaru, Rumbai.
0: Oke, dan wah luar biasa sekali ya kayaknya perjuangan Ibu Mira ya, bisa bertahan sejauh ini ya. Dari tahun 2010, 2011 ya, ya, sampai tahun 2020.
1: Tapi itu dibantu juga loh, di rumah tuh kami jualan kecil-kecilan juga, barang-barang harian.
0: Wah, berarti tapi ada meredikan stok juga di rumah gitu? Untuk produk kuenya ada ready terus di rumah atau bagaimana?
1: Enggak, kami bikinnya siang udah mulai bikin bolu. Bikin bolu kukus nih siang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau martabak tuh kami penjualnya pagi, ngantarnya pagi, jam-jam 6 tuh kan. Jadi kami bangunnya jam 2, jam 3 subuh.
0: Wah. Dari jam 2 berarti sudah
1: jam
0: mulai
1: membuat. Jam 3 lah teratanya, iya. Situ dia bikin kulitnya, di situ kita bikin isi dan goreng sekalian.
0: Oke, okay. Dari pagi ya berarti.
1: Dari pagi.
0: Ya? Dan memang kuenya itu selalu tersedia dalam keadaan yang fresh setiap hari.
1: Ya, yang dari kitanya gitu. Fresh tuh. Nanti orang etalase itu kan penjualannya dari jam 6 sampai jam 12 siang.
0: Oke, okay. Pernah nggak ketika memasukkan kue kemudian ternyata tidak laku atau dikembalikan, itu ada kondisi seperti
1: ada,
0: itu nggak?
1: Ada, pasti ada. Soalnya kita kan naruh ke kawan-kawan tuh. Dia enggak cash ngambil ke kita. Ada yang cash, ada juga yang titip kita. Titip itu kan kembali kita kalau enggak habis.
0: Nah, itu kalau kuenya enggak habis diapain Ibu Mira?
1: Kalau kayak bolu tahanlah 3 hari ya. Tahan 3 hari masih bisa untuk besok.
0: Okay.
1: Kalau enggak yang misalnya kayak martabak nih, kalau enggak habis ya kasih, kami kan ada di ayam. Ada ayam, ada ikan, atau kasihkan ke ikan atau kayak enggak, yang dibuang gitu.
0: Oke, berarti dimanfaatkan kembali ya Ibu Mira ya.
1: Iya, dibuang. Ayam bisa makan itu, ikan juga masalah. Dalamnya kan ada kolnya. Nah, ada ternak ikan di rumah.
0: Oke, tapi sempat ini nggak Ibu Mira, ada yang namanya mengalami kerugian yang cukup besar nggak sih selama menjalankan usaha selain kue yang mungkin dititipkan tadi, ada yang ternyata dikembalikan atau apa gitu?
1: Ada, cuman nggak besar-besar kali lah ya. Nah, masih dibilang nggak pun kita untung saat itu, pulang modal ada.
0: Oke. Okay,
1: yang istilahnya yang rugi total tuh nggak.
0: Okay.
1: Insya Allah, alhamdulillah kayak itu nggak ada rugi total tuh nggak ada.
0: Oke. Okay, berarti total sekarang ada meletakkan kuenya ada di berapa tempat ini Bu Mira?
1: Ada ratu berapa ya? Kira-kira 8 atau 10 tempat lah.
0: Di area Rumbai semua atau bagaimana?
1: Kadang-kadang banyak teman-teman datangkan, ada juga kadang-kadang ini berhenti jualannya, ini ada gantikan. Ada sekarang ini lebih kurang 10 atau 12 tempat lah.
0: Oke. 10
1: sampai
0: atau 12.
1: Sampai ke Palas, ke Hang Tuah, sampai ke mana tuh? Ke Tampan.
0: Oh, Tampan.
1: Kan dijemputnya sama orang tuh ke orang-orang Telas itu, nanti jemput perkumpulan yang dekat Tegal Sari tuh.
0: Oh gitu.
1: Ngumpul kami jam 6 tuh. Antara orang yang menjualkan sama kami yang bikin, ngumpul situ. Ramai tuh.
0: Oke. Saya baru tahu sistemnya pakai dijemput. Kirain kita yang jualan, kita yang langsung ngantarkan, masukkan.
1: Semua orang gitu. Tuh kan jauh tempatnya tuh, kayak di Palas, di mana tuh kan, di Hang Tuah. Jadi orang tuh kan dari Rumbai semua asalnya. Jadi orang tuh ngumpul tuh dekat Tegal Sari tuh. Ngumpul di situ jam 6.
0: Oke.
1: Okay. Nah, antara kami yang bikin sama orang yang jualkan, ngumpul di situ, transaksinya di situ.
0: Oke, wah. Seriusan, itu saya beneran baru tahu kalau ternyata dikumpulkan dulu orang-orangnya. Mereka berarti percaya dong sama produknya Ibu Mira ya, sampai mau kan menjemput udah, gitu.
1: Nah, awalnya orang tuh coba-coba, setelah keenakan mungkin habis lah gitu, ada habisnya kan, ada juga kalau enggak habis gitu kan. Baru orang tuh udah lama tuh jualan. Orang Telas itu udah puluhan tahun juga jualan. Duluan orang tua ada daripada kami gitu.
0: Iya. Wah, Ibu Mira aja udah hampir 16 tahun
1: lebih
0: ya.
1: Kurang ya.
0: Tapi Ibu Mira ada bekerja sama gak dengan instansi atau perusahaan sejauh ini untuk bisa mempertahankan usaha kue Mira?
1: Enggak kayaknya.
0: Masih usaha pribadi ya?
1: Pribadi,
0: ya. Oke, baik. Wah, keren sekali. Semangat yang luar biasa pendengar dari Ibu Mira ya, untuk bisa membangun sebuah usaha ya, juga membantu ekonomi keluarga juga, dan bisa bertahan sejauh ini dengan dua produk andalannya. Yang pertama tadi ada tiga sebenarnya, tapi karena permasalahan dari harga bahan baku yang meningkat ya, mau tidak mau harus diundurkan dulu sesaat. Sampai waktunya memungkinkan kembali, baru nanti dihadirkan kembali. Jadi saat ini Ibu Mira punya dua produk pendengar, itu ada bolu kukus ya, dan juga martabak telur ya. Jadi dan ini bisa didapatkan di mana saja sepertinya, totalnya ada 12 tempat stand kue ya. Stand kue ya, tempat Ibu Mira meletakkan kue-kuenya. Jadi berarti di tempat kue itu pun juga tersedia pilihannya, ada yang satuan sama ada yang dalam packaging seperti yang Ibu bawa ini ya,
1: kayaknya di tempat yang apa nama tuh, yang jual-jual nasi apa
0: Nasi box gitu ya?
1: Iya, itu tuh ada jualan kayak gini ya. Kalau yang telur-telur yang lain tuh enceran ya.
0: Oke. Okay.
1: Satu.
0: Iya. Sekarang saya juga lihat banyak yang ini ya. Ada stand serba 10.000.
1: Ya, itu. Itu. Kayak gini, taruhnya kayak gini.
0: Oke. Okay. Iya. Tapi kalau untuk pengembaliannya sendiri itu biasanya di jam berapa, Ibu?
1: Kalau yang stand-stand yang ada dijual nasi box tuh kan, itu sampai jam 12.
0: Iya. Yeah. Berarti jam 12 udah tahu ya, kalau produk ternyata ada yang gak laku, udah balik gitu.
1: Iya, udah balik.
0: Itu untuk pengembaliannya prosesnya seperti apa?
1: Kita yang jemput ke apa? Ke stand mereka. Kalau yang dekat-dekat rumah saya, kita yang jemput. Kalau seandainya agak jauh, terasinya besok aja pagi. Pas pagi datang antar kue itu kan, yang kemarin tuh baru dikasihnya uangnya gitu.
0: Okay.
1: Kan titip. Kalau seandainya kayak ini ada yang gak habis, sementara stylingnya jauh kan, tak mungkin diantarkan ke rumah kita aja, ya biar aja, mau disedekahkan atau bagaimana serah gitu. Ada aja kalau orang-orang Telase nanti dibagi-baginya, kalau sisa-sisa kue kami kan masih bagus tuh, jam 12 tuh dia tahan sampai malam nih. Masih bagus, mana yang masih bagus tuh nanti dibagi-bagikan secara gratis sama orang Telase itu ke orang-orang yang mau gitu.
0: Oke, karena memang produknya dibikin dari pagi ya Ibu Mira ya, jadi tetap bisa dikonsumsi bahkan masih. Mungkin sampai malam hari masih bisa.
1: Sampai jam 8 lah, malam.
0: Sampai jam 8 malam, tapi kalau disimpan di kulkas itu bisa lebih tahan lama?
1: Iya, cuman kalau untuk dijual lagi kan gak fresh lagi ya.
0: Benar-benar. Oke, dan Ibu Mira gak mau simpan kulkas goreng lagi gitu ya, emang benar-benar produk fresh harus konsumen ya.
1: Merusak citra nanti ya.
0: Oke, nah itu gimana? Ibu Mira buat bisa menjaga kepercayaan konsumen? Kepercayaan mungkin entah itu dari tempat Ibu Mira menitipkan kuenya, terus juga dari pembeli lainnya. Di luar itu ada yang mesen juga kan?
1: Iya.
0: Nah, itu gimana Ibu Mira buat bisa menjaga kepercayaan mereka biar mereka tetap beli produknya Ibu Mira?
1: Iya, itu tadi karena dengan apa nama bahan-bahan kita yang ori tadi kan, iya. Itu juga. Dan lagi saya enggak mau menjual lagi kalau kayak martabak nih kan, martabak mini, martabak telur nih, saya walaupun bisa masuk di kulkas, kalau udah habis bisa masuk kulkas, tapi saya nggak mau itu dijual lagi besoknya. Nanti akan merubah rasa, walaupun dia nggak basi ya, akan merubah rasa, nggak se-fresh kita yang bikin langsung baru. Nanti kalau seandainya orang mendapatkan yang nggak enak, yang nggak seperti kemarin ini, kok ini nih, nanti orang tuh besoknya kan nggak akan beli lagi produk kita kan.
0: Oke, sedangkan sudah menjaga kualitas saja ada penurunan ketika ada masa-masanya seperti itu ya.
1: Apalagi kalau kita kasih yang itu kan, yang gak layak lah gitu ya.
0: Oke, tapi mungkin ada ini gak sih Bu Mira, tips yang bisa di-sharing mungkin buat pendengar semua ataupun juga orang di luar sana yang mungkin ingin memulai usaha gitu ya, bingung menentukan usahanya. Kalau dari Ibu Mira sendiri bagaimana memutuskan untuk kita usahanya kue aja, sementara kalau kuliner kan juga banyak kuliner yang lain ya.
1: Iya.
0: Ada yang mungkin tadi kayak rice bowl gitu ya, atau juga kuliner lainnya, kenapa nih milihnya kue aja?
1: Pertama, mungkin karena enggak terhandle lah bagi saya ya. Enggak terbagi lah badannya untuk mengerjakan semuanya. Sementara kalau kita ada pun anggota yang akan bikin, pasti kita ikut juga terjun dalam bikinnya kan. Nah, itu salah satunya. Terus biarlah enggak banyak kali macam barang yang kita bikin, produk yang kita bikin, tapi sikit-sikit tapi jelas. Kalau ini ada juga tengok orangnya, ini dibikin akhirnya aku kucar-kacir. Biasa 1, 2, 3 produk yang, tapi jelas kedepannya macam mana gitu.
0: Oke, baik, berarti itu yang membuat Ibu Mira milihnya usahanya kue aja gitu. Ya, fokus di usaha kue aja gitu.
1: Soalnya
0: ya,
1: soalnya di rumah kita kan jualan juga, jadi enggak tenaganya enggak bisa dibagi maksimalnya segitulah gitu.
0: Oke, berarti berdasarkan kemampuan terlebih dahulu juga ya Ibu ya. Oke, baik. Pendengar dan juga Ibu Mira, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Nanti kami akan kembali dalam program UMKM Bicara.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: UMKM bicara, bicara, bicara.
6: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, hari ini kita masih bersama dalam program UMKM Bicara, UMKM Connect and Level Up ya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Mira Susanti, owner dari Kue Mira. Ya, perjalanan yang tidak sebentar ya, jatuh bangun mungkin dirasakan oleh Ibu Mira dalam menjalankan usaha kuenya ya. Jadi dari 2010 menuju 2011, terus bisa bertahan sampai tahun 2026 ini. Dan perjalanan yang tidak singkat, pastinya banyak tantangan ya Ibu Mira ya, dari sisi bahan baku, terus juga mungkin pemasaran produk yang saat ini juga sudah memanfaatkan digitalisasi seperti itu. Banyak yang UMKM yang sudah memasarkan produknya lewat sosial media ya, dan Ibu Mira pun juga memanfaatkannya tapi lebih ke WhatsApp-nya ya. Jadi mungkin posting status di WhatsApp gitu ya Ibu Mira agar bisa lebih mudah untuk dihubungi gitu untuk pemesanan produknya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara soal usaha nih Ibu Mira, pasti setiap pengusaha gitu ya punya target punya keinginan, usaha ini ingin dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan ini ingin dibawanya kemana, ingin dijadikannya seperti apa. Nah, kalau dari Ibu Mira sendiri, kira-kira apa nih Bu? Mungkin ada target gak sih ke depannya usaha kue Mira ini ingin seperti apa? Apakah ingin penambahan produknya yang semakin ditambah, ataupun juga mungkin dari sisi pemasarannya ingin ditingkatkan? Nah, dari Ibu Mira seperti apa?
7: Ya, kalau sekarang ini kita, karena produk kita tahannya ini 3 hari kan, dibawa keluar jauh ke yang waktu jangka agak lama kan gak bisa. Jadi saya mau cari apa, bikin yang lain kayak peye gitu. Rencana ada juga kedepannya untuk bikin yang lebih bisa tahan sebulan gitu, yang bisa nanti kita bikin agak banyak, terus bisa kita istilahnya enggak habis dalam, enggak harus habis dalam 2 hari 3 hari. Nah, gitu. Mau rencananya pastilah ya, pastilah mau lebih berkembang lagi. Okay. Pasti tuh.
6: Oke, okay, berarti ingin menambahkan produk-produk yang lebih tahan lama.
7: Tapi yang lebih tahan lama gitu kan.
6: Sehingga bisa meminimalisir kerugian juga kalau kuenya enggak laku atau dititipin ternyata dikembaliin gitu ya.
7: Kalau ini kan kalau kayak belum mekar tahan 3 hari ya. Yeah. Kalau habis kembali ke kita. Kalau bagi yang cash ya enggak kembali, alhamdulillah kan. Tapi kalau yang titip balik ke kita kalau enggak habis.
6: Oke, okay, baik.
7: Tapi maunya kedepannya cari yang lebih tahan lama gitu.
6: Oke, okay, baik, itu entah yang masih kue-kue kering gitu ya, keripik-keripian gitu
7: kayak
6: ya.
7: Kayak peyek gitu.
6: Pokoknya yang cemilan dibutuhkan oleh masyarakat, ingin coba ditambah ke dalam menu usaha kue Mira ya Ibu?
7: Iya, gitu.
6: Oke, okay, tapi kalau kita bicara mungkin dari sisi apa ya, kalau kita bilang ya, motivasi gitu, mungkin ada di luar sana orang yang masih ragu untuk memulai usaha gitu Ibu Mira, masih takut nanti gak untung atau bingung mau mulai usahanya dari mana atau milih usahanya mau usaha apa gitu. Yeah. Dari Ibu Mira sendiri yang sudah menjalankan usaha ini kurang lebih hampir 16 tahun gitu Ibu Mira, apa nih yang bisa Ibu Mira sharing buat seluruh pendengar Pro 1 yang saat ini masih bimbang dan ragu mungkin ya untuk memulai usaha mereka?
7: Iya, yeah. Kalau bagi saya ya, kalau belum coba jangan nyerah dulu sebelum dicoba. Kita harus coba dulu, kita buktikan dulu bisa atau enggaknya. Kalau memang enggak bisa, baru kita bilang enggak bisa. Selagi belum kita coba, jangan bilang enggak bisa.
6: Okay.
7: Itu.
6: Oke, okay, berarti harus mencoba.
7: Harus coba dulu. Jangan bilang oh belum. Kalau kata orang tua ya, udah nyerah sebelum perang. Jangan. Gitu.
6: Oke, okay, dan itu yang bikin Ibu Mira juga bisa bertahan sampai saat ini ya, Ibu Mira ya.
7: Iya.
6: Oke, wah luar biasa sekali ya pendengar ya, perjalanan dari Ibu Mira yang akhirnya bisa bertahan hingga saat ini. Tapi mungkin satu, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di program UMKM Bicara pada sore hari ini, mungkin untuk pendengar gitu ya, yang ingin mencoba kue bolu kukus dan juga martabak telur dari Ibu Mira, bagaimana caranya buat bisa mendapatkan produknya? Apakah bisa ada kontaknya Ibu Mira, mungkin boleh di-sharing, atau mungkin ada lokasi tepatnya gitu, bisa dapatkannya di mana gitu?
7: Iya. Kalau lewat WA aja.
6: WA-nya di nomor berapa Ibu?
7: 0813. Bisa dihubung saya di nomor WA 0813 78 405 146. Kalau alamat saya di Rumpai Jalan Sekolah Gang Tika Budi Luhur.
6: Oke, berarti ada plangnya Ibu atau tanda-tandanya kalau misalnya
7: ada kita tuh tetap? Kalau masuk jalan sekolah, kalau kita dari Hawaii ya, simpang Hawaii kan. Masuk simpang Hawaii, dari Hawaii masuk jalan sekolah gang pertama sebelah kanan.
6: Oke, baik.
7: Itu untuk alamatnya Jalan Sekolah Gang Tika Budi Luhur nomor 67 Rumpai ya.
6: Oke, baik, dan sebaiknya dihubungi terlebih dahulu ya pendengar ya, atau juga mungkin mau mesen kue lainnya di luar bolu kukus dan juga martabak telur, tetap bisa ya Ibu ya, ada beberapa kue yang bisa Ibu Mira bantu buatkan untuk ada pendengar yang mungkin ingin pesan kue untuk berbagai acara ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Mira sudah mau sharing, berbagi pengalamannya dalam menjalankan usaha kuenya ya. Mudah-mudahan usaha kuenya lancar terus Ibu. Amin. Sukses terus. Amin. Ya. semakin berkembang, semakin banyak laku kuenya.
7: Amin. Ya.
6: Karena udah sampai ke Tampan, sampai ke Hang Tuah, ya berarti ya, makin maju lagi nanti usahanya.
7: Mudah-mudahan, amin.
6: Amin. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dalam program UMKM Bicara bersama dengan Ibu Mira Susanti, pendengar, owner dari Kue Mira. Ya, jadi dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa keberhasilan usaha itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga dengan membangun jaringan, ya, walaupun mungkin dari mulut ke mulut atau lewat pesan singkat WhatsApp, ya. Dan pastinya untuk para pelaku usaha juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga terus untuk meningkatkan kapasitas diri dan juga berinovasi dengan produknya, pendengar. Baik, pendengar, semoga kisah inspiratif dari Ibu Mira dapat memotivasi Anda yang mungkin saat ini sedang merintis sebuah usaha ataupun juga yang ingin membawa bisnis ke tahap berikutnya. Saya Dini Oktarini pamit undur diri, dan untuk Anda pendengar, nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Batam. Saya Dini Oktarini pamit sekali lagi, Ibu Mira pamit undur diri, ya. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Sekian UMKM Bicara hari ini.

Pablo. Jadi kayak ingat nih, kemarin kan kita habis ketemu sama J-Rockstar dan di situ kita terinspirasi. Ada yang jogetnya keren banget. Kalian tahu masih inget enggak? Masih inget kan? Nah, gimana kalau kita joget bareng kayak gitu?

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah.
2: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utang.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, bersama saya Ardo Sirbutar.

0: Berita Korwil, kita awali dari RRI Batam. Hari ini, kloter 23 Embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci. Embarkasi Batam kini menyisakan dua kloter terakhir. Laporan Meta Pajar Walinda.
1: Batam terus melanjutkan proses pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026. Setelah keberangkatan kloter 23 pada 18 Mei 2026, masih tersisa dua kloter terakhir yang akan diberangkatkan, yaitu kloter 24 dan kloter 25. Hingga saat ini, total jamaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Batam mencapai 9.650 orang. Kloter 23 sendiri dijadwalkan berangkat pada siang ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Kloter ini berisi jamaah asal Provinsi Jambi yang terdiri dari Kota Sungai Penuh sebanyak 128 orang, Kabupaten Batanghari 210 orang, Kabupaten Merangin 101 orang, dan Kabupaten Kerinci 1 orang. Jemaah kloter ini didampingi oleh petugas haji daerah serta 4 petugas kloter. Hingga laporan terakhir, jumlah jemaah dalam kloter 23 tercatat lengkap sebanyak 445 orang. PPIH Embarkasi Batam Romadi menjelaskan bahwa saat ini jemaah telah bersiap di ruang tunggu Bandara Hang Nadim Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan bahwasanya jamaah haji embarkasi Batam kloter 23 yang merupakan jamaah dari Jambi yang kebetulan merupakan embarkasi antara dari Jambi tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah semangat dan sehat. Terima kasih.
1: Sementara itu, sebagai embarkasi antara, jemaah dari Jambi terlebih dahulu diberangkatkan menuju Bandara Hang Nadim menggunakan 3 pesawat pada tadi pagi. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dengan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5107. Adapun kloter 24 dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pukul 17.05 waktu Indonesia Barat yang merupakan jemaah asal dari Jambi. Sedangkan kloter 25 akan diberangkatkan pada 21 Mei yang merupakan gabungan jemaah dari Kepulauan Riau dan Jambi. Kloter 25 juga menjadi sorotan karena turut diikuti oleh Wali Kota Batam Amsaker Ahmad. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir pulau. Berikut dilaporkan selengkapnya Garda Ramadan.
3: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Pintan menyoroti penguatan konsep Kampung Nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program Kampung Nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal. Ketua KNTI Pintan, Syukur Haryanto, mengatakan pengembangan Kampung Nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir.

0: anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap rendah harganya, sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di kampung nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, kita pikir program kampung nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya.
1: Sukur juga menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Dengan adanya kampung nelayan Merah Putih, harga jual ikan akan lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, program dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di Dorali Kereri Ranai, pendengar, Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong nelayan untuk memasang rumpon secara berizin guna menjaga kelestarian ekosistem laut di Natuna. Laporan Analia Widi.
3: Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara berizin untuk mendukung konservasi laut di wilayah Kabupaten Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna, Chairman kepada RRI, mengatakan seluruh wilayah laut memiliki aturan dan zonasi yang harus dipatuhi bersama. Karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena menangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang dampaknya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan jika para nelayan menangkap ikan di rumpon. Nah, rumpon ini kami anggap penting untuk didorong di Natuna, khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di Natuna atau kelompok-kelompok nelayan yang ada di Natuna ini untuk ya beralih dari penangkapan ikan langsung di terumbu karang dan beralih di rumpon.
3: Sementara itu, nelayan Natuna Rudi mengatakan sosialisasi terkait penggunaan rumpon sangat dibutuhkan oleh para nelayan, yang menurutnya hal ini akan sangat membantu para nelayan dalam mempertahankan mata pencahariannya sebagai pencari ikan di Laut Natuna.
5: Sebagai nelayan, tentu kami memerlukan sosialisasi ini, karena terkait rumpon, kami kan juga jadi tahu mana yang ramah untuk menjaga ekosistem terumbu karang dan ikan kedepannya juga.
3: Sebagai informasi, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan untuk mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Untuk pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui edukasi dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Dari RRI Ranai, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
6: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kota dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yulani Nazir, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Faralinda Sari, mengatakan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan. Faralinda menjelaskan pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian terhadap kesehatan hewan kurban dengan keluarnya surat keterangan kesehatan hewan. Faralinda mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban baik sapi, kambing, kerbau maupun domba untuk meminta atau melihat surat keterangan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
7: Pastikan untuk saya minta ke pengurus masjid, karena kan pembelian kan biasanya dikoordinir oleh panitia ya, panitia masjid. Tolong ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya ketika membeli ternak kurban. Jadi itu sudah dipas-

0: Ikan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang gitu. Jadi kan itu jaminannya kita membeli sapi kerbau, kambing yang digunakan untuk kurban. Terus pastikan juga umurnya cukup, karena kadang badannya besar tapi ternyata umurnya masih kurang. Nah, itu kan sulit nanti ketika kita tim memeriksa ternyata udah di lokasi masjid dan ternyata masih ada. Pas kadang pas pemotongan dilihat ternyata umurnya masih kurang gitu ya.
1: Sementara salah seorang panitia kurban di Perumahan Fajar Kualu Damai 2 Kubang, Saiful menuturkan pihaknya sudah membeli hewan kurban sejak 2 bulan lalu, namun pihaknya tidak memeriksa surat keterangan kesehatan hewan karena mereka melihat langsung kondisi sapinya sehingga tahu kesehatannya.
2: Kami tidak ada sirat-sirat. Kami langsung beli ke peternaknya kan, beli ke peternak yang langsung kami survei, kami tengok sapinya, kalau sapinya sehat, besar makannya, terus harganya cocok, ya udah kami beli. Kami nggak ada nanya-nanya suratnya, kami kan bisa cek langsung tuh kondisinya, misalnya fisiknya kayak mana, ada luka-luka enggak, atau kami tengok kukunya ada cacat enggak gitu. Kalau enggak ada cacat, sapinya sehat, lincah dia kan, itulah yang kami beli itu. Kami tidak pernah naik suratnya.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahapan, yakni sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging dari hewan kurban yang dipotong. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Berita selanjutnya, pendengar, kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tanjung Pinang belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Dilaporkan Rispan Badrian.
5: Hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Kondisi kesehatan hewan di lapangan terpantau aman, meskipun pemantauan intensif tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepon Riau, Rika Asmi memastikan, ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi sapi terjangkit penyakit, pasokan di peternak lokal terus dipantau dan pengiriman dari luar daerah masih terus berlangsung.
6: Kebutuhan sapi kita mencukupi karena sekarang ini kan kebutuhan sapi diperkirakan sekitar 7.000 ekor ya. Yang kambing kan dibutuhkan sekitar
5: 2.000 ekor. Rika mengatakan proses distribusi sapi saat ini semakin terbuka luas, terutama untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Pasokan hewan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah produktif seperti Lampung hingga wilayah Riau. Pemerintah Provinsi Kepri telah menginstruksikan tim teknis di tingkat kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan lapangan. Petugas kesehatan hewan diminta segera turun melakukan pemeriksaan fisik menjelang 2 minggu sebelum hari raya.
6: Sejauh ini belum, tapi kita akan pantau terus.
5: Fokus pemeriksaan kesehatan ternak tidak hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga menyasar tempat penampungan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi prima dan layak untuk dikonsumsi. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar dari RRI Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Padang. Aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain merusak lingkungan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti juga telah menewaskan puluhan pekerja tambang akibat longsor. Wali Sumbar mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sebelum berencana ekologis semakin meluas. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
7: Setidaknya 10.000 hektar lahan dan hutan utamanya berada di hulu-hulu daerah aliran.
8: Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat mendorong aparat penegak hukum tegas melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti, sebab kegiatan ilegal tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menewaskan pekerja tambang. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengatakan sejak 2012 hingga 2026 terdapat 48 pekerja tambang emas ilegal di Sumatera Barat tewas akibat insiden longsor di lokasi tambang. Musibah tersebut berpotensi berulang jika tidak ada penegakan hukum secara tegas.
7: Artinya memang aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sudah dalam tahap kronik ya, sudah sangat luar biasa parah begitu. Sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu banyak begitu ya, karena tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sebenarnya kejahatan terbuka.
8: Tommy menjelaskan kegiatan tambang ilegal juga menjadi sumber kerusakan hutan. Tercatat 10.000 hektar hutan di kawasan hulu sungai rusak akibat tambang. Tommy menambahkan kerusakan hutan dan aliran sungai akibat tambang ilegal akan bermuara pada bencana ekologi. Hal itu sudah dirasakan masyarakat Sumatera Barat saat hujan lebat turun yang memicu banjir bandang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Tasli Atul Fuadi sepakat aktivitas tambang emas ilegal harus dihentikan sebab tambang emas ilegal merupakan kejahatan terbuka yang masuk unsur pidana.
9: Untuk tambang emas ilegal ini memang harus dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
8: Menurut Tasli Atul, sebagai antisipasi munculnya tambang emas ilegal, pemerintah tingkat nagari dan kecamatan harus bersama-sama melakukan pencegahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi. Dodi Stio melaporkan.
4: Selanjutnya pendengar, kita ke stasiun produksi Bengkalis. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya penguatan kepedulian lingkungan dan implementasi program ekologi Kementerian Agama. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung penguatan ekosistem dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di lingkungan madrasah. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi penguatan ekologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus bagian dari dukungan terhadap program Astapropas Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, penanaman pohon tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata kepedulian seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Kegiatan ini adalah bentuk dukungan seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis terhadap Astapropas Kementerian Agama berdampak, sekaligus wujud kepedulian kami dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Ia menambahkan, melalui kegiatan penanaman pohon ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter cinta lingkungan, rasa tanggung jawab, serta kesadaran bersama di kalangan peserta didik dan seluruh warga madrasah. Seluruh warga madrasah juga diajak untuk terus menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan memberikan manfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, Min 1 Bengkalis berharap terbentuk lingkungan madrasah yang lebih asri, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Pendengar, selanjutnya berita dari RRI Bukit Tinggi. KPD Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur standar konten media sosial guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten yang tidak pantas. Berikut laporan disampaikan Irsyad.
12: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi baru dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten di media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten yang tidak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam konten media sosial sekalipun dengan alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjunjung tinggi norma sosial serta prinsip adat pesan di syarak pesan di kitabullah. Dirinya juga mengingatkan para konten kreator agar tidak semata-mata mengejar popularitas dan keuntungan finansial dengan mengabaikan etika. Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda yang belum memiliki filter mental yang kuat.
13: Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita adat pesan di syarak sedulah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk maaf mungkin untuk cuan kita secara cuan dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi, janganlah. Karena ketokohan kita di media itu nanti kan akan menjadi ditiru perilaku-perilaku perilaku menyimpang, ucapan-ucapan negatif buat generasi yang sekecil yang tidak memiliki kemampuan filter yang baik. Jadi mari kita sama-sama lindungi masyarakat.
12: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyampaikan proses penyusunan norma hukum ini dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai tokoh akademisi, adat, serta pemangku kepentingan melalui kajian yang mendalam. KPID berharap kehadiran regulasi ini mampu menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Kita kembali dari stasiun produksi Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, sampaikan tujuan pemerintah daerah menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan mulai terwujud dan akan berdampak ekonomi dengan ditunjuk sebagai tuan rumah KKI 2026 di Polbeng. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
1: Keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis dinilai menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan di wilayah pesisir Riau. Tiga perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Datuk Laksmana, dan ISNJ. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, mengatakan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 di Bengkalis menjadi bukti bahwa daerah tersebut mulai diperhitungkan di tingkat nasional dan dalam dunia pendidikan serta teknologi. Menurut Isa, kegiatan skala nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar seribuan peserta dan ofisial dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Bengkalis.
2: 10.000 mahasiswa yang ada di pulau ini akhirnya yang tumbuh berkembang itu adalah faktor ekonominya.
3: Ya.
2: Pendidikan menggerakkan ekonomi daerah. Dan dengan adanya kontes kapal Indonesia yang ada di yang akan dilakukan atau politeknik sebagai tuan rumah itu, artinya bayangkan saja saya diinformasikan pesertanya 700 orang.
3: 700 orang.
2: Dan ya begitu Pak Jenny,
4: ya lebih kurang
2: 700 orang, belum lagi pembimbing, dosen-dosen sebagai itu. Dengan jumlah 1.000 peserta yang hadir di pulau ini, saya yakin dalam masa 4 atau 5 hari proses kontes itu akan memberi sumbangan besar terhadap ekonomi daerah.
3: Ya.
2: Kita akan nampak nanti hotel akan dipenuhi, kemudian
3: kuliner
2: akan juga berkembang dengan bagus. Akhirnya impian daerah untuk menjadi kan pulau ini sebagai pusat pengembangan pendidikan itu akan nampak lebih jelas.
1: Ia menambahkan saat ini keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis telah menampung sekitar 10.000 mahasiswa. Menurutnya jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan daerah di masa mendatang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan dari Solok Selatan menuju Padang. Kecelakaan yang dialaminya juga sempat menjadi perhatian publik. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
5: Jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan.
6: Unggahan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusaimi, terkait kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan menuju Padang menjadi perhatian publik. Informasi kecelakaan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan pribadi Vasco pada dini hari tadi. Dalam unggahannya, Vasco menyebut mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan saat menjalankan agenda.
7: Saatnya.
6: Untuk memastikan informasi tersebut, RRI melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Solok Ibtu Rido. Saat dikonfirmasi, Ibtu Rido kepada RRI pagi tadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 1:30 di kawasan Surian, Kabupaten Solok.
5: Itu kejadiannya itu hari Minggu dini hari. Setengah dua, yang mana Bapak Wakil Gubernur ini kan datang dari arah Solok Selatan menuju Padang. Sesampai di tikungan, itu arah jembatan lama, jalan agak menikung, jalan yang di tikungan arah Surian itu dilurus, jadi terjadilah tabrakan. Nah, itu yang ditabraknya tumpukan pasir sama ada mobil dump truck yang parkir. Sementara anggota personel kami dari Satlantas sekarang ke TKP, cek di TKP seperti apa.
6: Ibtu Rido menjelaskan kendaraan yang ditumpangi Wakil Gubernur tidak mengikuti arah kendaraan pengawal yang berbelok ke kanan. Polisi menduga pengemudi mengalami kelelahan sehingga kendaraan melaju lurus dan menabrak tumpukan pasir dan truk yang terparkir di pinggir jalan. Meski demikian, polisi memastikan kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaporkan mengalami luka ringan. Saat ini Satlantas Polres Solok masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade usulkan penambahan depo BBM di Air Bengis, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan kita ikuti dari Alwan Ahmad Pauzan.
3: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Teluk Kampung.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bumus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bumus Teluk Kabung menyimpan resiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bumus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
3: Kalau jalan di Bumus itu, kalau putus Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa diskusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Teluk Kabung. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
4: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Riau mengikuti kegiatan peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar secara virtual bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pagi tadi. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, mulai dari calon pekerja migran, pekerja yang sedang bekerja di luar negeri hingga pekerja migran yang telah selesai bekerja dan kembali ke tanah air.
8: Kita bersama-sama mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman, sebuah gerakan bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia sejak dari hulu hingga hilir, dari sebelum proses keberangkatan dimulai hingga selesai bekerja. Gerakan Migran Aman bukan kegiatan seremonial yang berhenti di sini. Gerakan Nasional Migran Aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan, yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir, seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula.
7: Sementara itu, Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyampaikan pihaknya mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai aturan.
9: Mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya jangan mengambil langkah-langkah untuk bekerja secara instan. Yang pasti itu tidak unprocedural, tidak baik untuk keselamatan kita tentunya, dan tidak mendapatkan perlindungan yang berarti, artinya dengan yang baik. Dan ini juga menjadi langkah untuk bagaimana upaya masyarakat khususnya PMI agar terhindar dari korban-korban TTPO, di mana kita tahu khususnya di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, ini sangat banyak kasus-kasus penempatan unprocedural bahkan korban-korban TTPO. Jadi ini merupakan momen yang bagus.
7: Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memberantas praktik perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Berita terakhir pendengar dari RRI Batam. Jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan, pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
10: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
11: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Gugup menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
10: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya, full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
11: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
12: Turun juga enggak.
13: Karena berpengaruh kan biasanya banyak yang disini.
14: Nanti jadi catatan kita. Okay. Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
11: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Demikian pendengar, informasi dari RRI Batam tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbuter bersama operator Lailatul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pokok-pokok berita utama. Koperasi Merah Putih Desa Wonosari turut diresmikan Presiden Prabowo. Harga kedelai dan plastik alami kenaikan sejak Ramadan. Pelaku usaha di Bengkalis belum naikkan harga jual ke konsumen. Inilah warta berita daerah sore selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Hari Zardi. Kami awali informasi pertama, Presiden Prabowo resmikan operasional 1061 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, salah satunya di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan operasional 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP secara nasional. Peresmian dipusatkan di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Bengkalis, pelaksanaan peresmian dipusatkan di KDMP Desa Wonosari yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 0303 Bengkalis, Letnan Kolonel Infantri Haris Nur Priyatno, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM John Sasafri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis Basuki Rahmat, serta Kepala Dinas Koperasi UMKM

0: Pos itu akan diresmikan lagi seperti penyampaian tadi 20.000 minimal. Untuk Kodim kita sudah sesuai dengan progres pembangunannya, dan insya Allah nanti pada saat akhir Juli ataupun pertengahan Agustus sebelum tanggal 16 kita sudah sesuai target. Dari KMP ada 256 yang
1: Kodim Bengkalis.
0: Ya, yang Kodim Bengkalis, dari Kodim Bengkalis termasuk yang di Kepulauan Meranti.
2: Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johnsa Safri menyampaikan apresiasi atas diresmikan KDMP Desa Wonosari yang menjadi bagian dari 1061 KDMP secara nasional. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kodim 0303 Bengkalis atas dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan program tersebut.
3: Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0303 Bengkalis beserta semua pihak yang terlibat yang telah berhasil menjadikan koperasi KDMP Desa Wonosari ini sebagai salah satu koperasi yang diresmikan. Kita berharap keberadaan koperasi KDMP Desa Wonosari ini menjadi wadah penguatan ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta sebagai wadah untuk meningkatkan semangat gotong royong demi kemajuan bersama khususnya di Desa Wonosari.
2: Johnsa menambahkan Pemkab Bengkalis akan terus mendukung program nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Pembangunan Koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti terus berlanjut, yang memasuki pembangunan fisik ditargetkan selesai 100% pada Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu, sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu, proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
5: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah, Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus operasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Eko Priyono mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya, beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
6: Pertama, lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keluarnya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak sesuai standar 12 kali sekian, 12 sekian gitu. Dan ada juga yang tak punya lahan sama sekali. Nah, itulah yang kami sedang meminta kebijakan dari pusat. Bagaimana yang tak punya sama sekali? Karena di situ banyak di desanya, kabupaten dia, pemda dia belum tak ada tanah.
2: Eko Priyono menjelaskan di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan pembangunan sebanyak 101 KDMP di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis dan saat ini 17 unit sudah dalam progres pembangunan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.

0: harga kedelai dan plastik mengalami kenaikan. Para pelaku usaha mengaku sampai saat ini belum menaikkan harga meskipun kenaikan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan. Reporter Maman Iqbal melaporkan.
1: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000, kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang, dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
2: Kedelai yang pergon itu, Pak, dia katanya dari luar katanya.
3: Dari luar. Ya. Biasanya berapa?
2: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
3: Berapa isinya satu goni?
2: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam, Pak, sampai sekarang.
3: Oh, mau puasa sudah mulai naik ya? Sekarang. Jadi kita tak naikkan harga ini.
2: Enggak.
3: Kalau tempe, gimana? Berapa di satu?
2: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual dia
3: 4.000. Ya. Nah, terus selain kedelai apa lagi yang naik?
2: Plastik, Pak.
1: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan, terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya, Kanwil Kemenag Riau melakukan monitoring dan evaluasi rehabilitasi madrasah program PHTC di Min 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi madrasah program PHTC di Min 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario mengatakan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Riau bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan itu, rombongan langsung meninjau lokasi pembangunan untuk melihat progres pekerjaan rehabilitasi dan renovasi madrasah.
5: Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi madrasah program PHTC Provinsi Riau di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan. Monitoring dilakukan Pak Kanwil bersama rombongan, diantaranya hadir bersama Pak Kanwil, Pak Kabak TU Terwilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, didampingi oleh Pak Kakan Kemenag, Kasumba TU, dan para kasih di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.
4: Kedatangan rombongan disambut langsung oleh keluarga besar madrasah. Pihak madrasah berharap rehabilitasi dan renovasi tersebut dapat meningkatkan kenyamanan dan mutu proses belajar mengajar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Bengkalis menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam pelaksanaan program MPG di lapangan. Hal ini terkait kompetensi tenaga pelaksanaan di SPPG. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kabupaten Bengkalis menyoroti pentingnya penempatan tenaga ahli gizi sesuai kompetensi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ketua DPC Persagi Bengkalis Rita Puspa menegaskan masih ada temuan di lapangan di mana pelaksana program tidak semuanya berlatar belakang ilmu gizi sehingga perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, setiap profesi memiliki standar dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksana program gizi tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
6: Bahwa peran ahli gizi itu jangan dikecilkan, gitu. Perannya sangat besar.
4: Rita menambahkan, Persagi akan terus melakukan pendampingan bagi tenaga ahli gizi di lapangan, namun tidak akan memberikan tanggung jawab profesi jika pelaksanaan tidak sesuai kompetensi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir, jajaran Polsek Rupat Utara berhasil membekuk dua pelaku tindak pidana narkoba. Polres Bengkalis bertekad berantas narkoba sampai ke daerah perbatasan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Jajaran Polsek Rupat Utara kembali berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya dalam operasi yang dilakukan di Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Pada minggu kemarin, dua pria yang diduga sebagai pengedar sabu berhasil diamankan. Kedua tersangka tersebut berinisial SA, 49 tahun, dan DS alias K, 42 tahun. Keduanya ditangkap setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait keberadaan salah satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO kasus narkotika. Kapolsek Rupat Utara AKP Tony Armando menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan warga yang menyebut salah satu pelaku berada di lokasi pencucian kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas kemudian bergerak menuju sebuah kebun karet di Dusun Dokoh yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika. Di lokasi itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan di semak-semak di bawah pohon karet tersebut.
7: Turun ke lapangan sampai di Dusun Doko, Desa Kadur, dijumpailah pelaku ini, Bang, lagi menunggu pembeli. Saat disergap didapati sabu di tangan pelaku pertama, Bang. Itu dikembangkan di mana barang diletakkan, dia menunjukkan di kebun karet, Bang. Masih ada bayi-bayinya lagi. Jadi sampailah pelaku kedua, kita tangkap juga, Bang, asal dari barangnya. Sehingga ini masih dalam pengembangan ya, Bang.
1: Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan dua paket plastik bening berisi diduga sabu seberat 0,27 gram, satu kaca virek berisi diduga sabu seberat 1,31 gram, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000, satu unit telepon genggam, alat hisap, dan juga 6 kaca virek serta kelengkapan lainnya. Kapolsek Rupat Utara AKP Tony Armando melalui Kasihumas juga menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara diketahui narkotika tersebut diduga diperoleh dari seorang pria berinisial IJ di wilayah Pasir Putih, Desa Putri 9. Namun saat dilakukan pengembangan, terduga pemasok berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas. Kapolsek Rupat Utara juga mengimbau masyarakat untuk terus aktif membantu kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dengan laporan dari Muhammad Iqbal tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul ihya, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat, merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Paham? Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar, Mas. Sini, Mas. Ih, punten ya, nyenkeun bantosan ka dia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir, itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah Pak, seakua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal ini kafun, ini asabi'ah, ini sampai sini rusgun, sampai sini bapak ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik, sampai sini katif, dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a,
kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgun. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini, Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha
artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusalah, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tam'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya,
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi.
tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita, disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222, saya tutup, lihat ayatnya, ujung ayatnya, di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kelak, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari

kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah? Ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasul bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu, justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati, kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan layyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan layyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat, ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
2: Paling lama 3 minggu insya Allah. Pemeriksaan internal. Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
3: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
4: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
3: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun.

0: Walaupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
3: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu, emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
2: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
4: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
2: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
5: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa? Cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
6: habis ya?
5: Habis.
2: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
8: Apa Pak sekarang, Pak?
9: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
8: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
9: Satu bulan ini.
8: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
9: Itu aja stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
7: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan

0: para ibu rumah tangga.
1: Harga belakangan naik ya Bu, untuk
2: naik, iya naik.
1: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
2: Ya?
1: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
2: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
0: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
4: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
5: Bawang ada 4 bawang, ada 5.000
6: sekilo. Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
5: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya, itu saja.
6: Ini kalau untuk hasil yang mama jual hari ini dari mana?
5: Hasil dari Naro, Naro Tali, Kabupaten Paniai.
6: Dari Aceh.
5: Iya.
6: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
5: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu belum beli 20, 30, 40 membeli.
6: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
5: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
6: Untuk penghasilannya?
5: Penghasilan ada ya dapat lumayan 500. Ya 1 juta begitu.
6: Iya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
5: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke. Okay.
4: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti mengatakan, harga cabai, tomat, tiga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
7: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
4: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidian mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syar'i yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
10: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
9: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murur yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifun Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
12: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
11: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
13: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
14: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
13: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
15: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
16: Nesta is the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
15: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
16: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel, who does excellent, hold on to it.
15: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
16: And Schmeichel has saved this one.
15: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Tuliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu, sifat kikir atau bakhil; yang kedua, perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa di dalam Al-Qur'an begitu terbentang ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan pengamatan, penelitian, penelaahan terhadap segala yang tampak di alam, baik yang terbentang di langit ataupun di bumi. Al-Quran surah ke-88 Al-Ghashiyah, dari ayat ke-17 sampai ayat ke-20 misalnya, ketika Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah engkau, pernahkah engkau mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu kemudian dibentangkan, ditinggikan, bagaimana kemudian gunung-gunung itu jadikan pasak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tertanam kokoh menjadi paku bumi, dan bagaimana kemudian bumi itu bahkan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneliti kandungannya dan beraktivitas dengan nyaman di daratannya. Saudara-saudariku, sekitar tahun 2008 saya pernah mengajak beberapa mahasiswa di kuliah dakwah Islamiyah Tripoli, Libya, untuk bisa mempraktikkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran, khususnya mengeluarkan ayat-ayat tentang hewan yang terinspirasi dari surah ke-88 ayat 17 tadi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah engkau tidak pernah mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Maka kami bagi kelompok-kelompok dengan mengeluarkan ayat-ayat yang berbicara, ya, menyampaikan informasi seputar hewan dalam Al-Quran. Ada kera, karena suatu kaum pernah dikutuk menjadi kera. Ada kelompok unta dengan dasar ayat tadi. Ada kelompok gajah dengan dasar surah Al-Fil. Secara singkat, ada yang sangat menarik. Khusus kera misalnya. Ya, kelompok kera kemudian melakukan penelitian. Coba dia berikan makanan pada kera. Begitu diberikan, dia tangkap dengan tangan bagian kanannya. Diberikan lagi, dia tangkap dengan kirinya. Diberikan lagi, dia tangkap dengan kedua kakinya. Jika dia sudah bosan dengan wilayahnya, dia akan invasi, ya, dia akan ekspansi kepada wilayah lain, dan dia keluarkan kera yang tinggal di situ supaya dia bisa tempati dengan nyaman. Kera. Karena itu tidak mengherankan kenapa ada kaum yang dikutuk menjadi kera, bukan tikus misalnya. Karena tipikal kaum ini, karakteristiknya sama persis dengan apa yang dimiliki oleh kera. Rakus, ingin mengambil semuanya, monopoli wilayahnya. Kalau perlu bosan dengan wilayah sendiri, ambil wilayah tempat lain. Yang penting dia bisa tinggal nyaman di dalamnya. Kembali pada unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ketika kelompok unta ditugaskan, bahkan kemudian bertanya pada pawangnya, unta ternyata memiliki dua kaki, dua tangan. Unta ternyata memiliki selaput di matanya. Unta ternyata memiliki satu bagian tembolok khusus yang bisa menampung air sehingga dia bisa kuat tidak minum dalam satu bulan. Anda bayangkan, dengan selaput itu dia bisa melalui padang pasir, bahkan dalam keadaan badai yang Ferrari pun tidak bisa melewatinya, Lamborghini tidak bisa menembusnya, tapi unta begitu santai melewatinya. Dua kaki, dua tangan yang dimiliki oleh unta, yang sebagian menilai bahwa unta memiliki empat kaki. Ternyata rahasia itu kemudian terungkap ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita untuk mudah bersujud saat akan sholat, bisa mengambil dengan menggunakan lutut atau kedua telapak tangan, mengacu pada kasus unta. Jika kita meneliti lebih dalam, hadis ini yang tercantum dalam Abu Daud itu sesungguhnya ingin menggabungkan kepada kita tentang kemudahan dalam beribadah. Jika Anda bisa menggunakan tangan, silahkan gunakan tangannya, ya. Jika Anda bisa menggunakan lutut, silahkan gunakan lututnya jika memang tangan itu bermasalah. Karena unta pun pernah kemudian hidup dengan mendahulukan lututnya, maka selisihi itu ketika Anda punya masalah, gunakan telapak tangan. Maka jika memang telapak tangan bermasalah, maka unta pun ada yang pernah kemudian duduk dengan meletakkan tangan terlebih dahulu, maka kita diminta untuk menyelisihi unta, ya, dengan menggunakan lutut terlebih dahulu. Jika tidak paham tentang hadis ini, maka orang secara singkat akan menyimpulkan, jangan pakai lutut, tapi gunakan telapak tangan. Padahal hadis ini ada banyak riwayat yang bahkan menunjukkan seakan-akan bertentangan, tapi hakikatnya menunjuk pada kesamaan dan kemudahan dalam ibadah. Bahagianya kita, di Indonesia, semua bentangan ayat tadi sangat mudah untuk diamati dan menjadi objek penelitian yang sangat berharga. Indonesia terletak di khatulistiwa yang dengan itu banyak mineral dikandung oleh buminya. Indonesia dari sekian selat yang ada di bumi, 6 selat, 4 selatnya ada di negeri tercinta. Dan alamnya tropis sehingga banyak tumbuhan mudah didapati termasuk buah-buahan. Ya, di mana kita bisa menikmati durian? Selain tentunya di antara yang paling enak ada di Indonesia. Jadi, mari kita budayakan meriset, budayakan meneliti, budayakan mengamati, yang mungkin dengan itu kita bisa tampil lebih baik ke depan, makmurkan tempat yang kita pijak, sekaligus menjadikan itu sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahukah Anda? Adi Hidayat, Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, ada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
3: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
2: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
3: Iya dong, Pak.
2: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
3: Walah, Bapak. Iya, Pak.
4: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Pada saat ini, saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini, informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimana pun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR, kemudian juga dari tim medis untuk membantu.

0: dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
1: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
0: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
2: Ini laporan Pak.
0: Ya.
2: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patahan megatrust.
0: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.
2: Ya, Pak.

0: ayo bumbuh bumbuh bumbuh. Babelo jalan kapu saro saro saro.
1: Biaro Pak De, biaro.
0: Hehe, alah, ganti toh kiranya. Ambo kiro masih pusaro. Ah, duduklah dulu nak bakil, nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke, oke. Sabar dulu deh Pak De, buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Nje, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im?
3: Ih, Syar,
2: bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Bud, Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?

0: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
1: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
0: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
3: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
3: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput Adi pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja, biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Eh, itu minumnya mau ibu tambah?
3: Iya, Bu. Adi tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
3: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
3: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
4: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
3: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
4: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
2: Iya, Pak.
4: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
2: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
4: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya ya?
2: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
4: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih punya, Bu.
2: Iya, Pak.
4: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
4: Permisi, Bu.
2: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah antarin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa? Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Kamu di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Baim, tolong aku, Im. Aku tergurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu ini. Di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Tunggu di sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Tim. Aku takut.
0: Tenang, sayang, tenang. Kamu sudah aman. Sekarang kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.
1: Tolong. Tolong. Tolong. Im. Ada orang yang minta tolong, Im.
0: Put, dengar aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: ya, Mbak?
1: Pak De?
0: Loh, Nak Putih. Kamu disiko. Syukurlah Bapak tahu Nak Putih disiko. Nak Putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya Nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopok Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawa Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat dia, Nak.

0: ini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pakde. Baim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkannya.

Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosli, teknik dan montase Arif Icap Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wah.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

101, kanal inspirasi. RRI

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
0: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: aja sih modalnya baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
4: Oh, kok isap rokok lagi?
5: Kenapa, Tono?
4: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
5: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok, apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk,
4: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Tahukah Anda? Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak ketik penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlihatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya. Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, syukur alhamdulillah diucapkan di hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar. Salam sehat dari kami untuk Anda. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Mengawali kebersamaan di saat ini pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Nanti akan dirangkaikan dengan mendengarkan rangkaian lagu-lagu religi.
1: أعوذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

0: dihadirkan untuk anda pendengar, dan juga hadirkan juga di pagi hari ini doa yang baik sebelum melakukan berbagai aktivitas anda. Kami masih menemani anda pendengar dengan hadirkan lagu-lagu religi. Jelang nanti kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update.

Baba. Kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: Baik, pendengar setia Radio Pro 1 di mana saja Anda berada. Assalamualaikum kawan. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
0: selamat
1: bilang
0: pagi pendengar setia
1: Radio
0: Pro
1: 1
0: pagi hari ini di edisi Selasa 19 Mei 2026 atau bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di Mutiara pagi kali ini pendengar, kita akan membahas Zulhijjah, momentum perbaikan iman dan amal bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Marabona Munte, M.E.S.Y. Dan pendengar nanti bisa bergabung pagi hari ini bersama Ustadz kita tentunya seperti biasa di line telepon 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-763-991. Senang sekali saya Riri Handayani kembali menyapa pendengar tentunya dalam program Mutiara Pagi edisi Selasa ya, bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pendengar langsung saja kita sapa pagi hari ini sudah kedatangan Ustadz Dr. Marabona Munte, M.E.S.Y. selaku Ketua Lembaga PLH SDA Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik, pendengar sebelum kita bergabung tentunya di line telepon ya, kita langsung dengarkan tentunya tausiah bersama Ustadz kita pagi hari ini dengan tema Zulhijjah, momentum perbaikan iman dan amal. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, man la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa RRI di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita awali dengan ketaatan kepada Allah dengan selesainya kita menunaikan salat subuh. Mudah-mudahan pada salat berjamaah di masjid tuh. Dan dengan rasa syukur ini mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan Zulhijjah, bahwa sesungguhnya 3 bulan berturut-turut yang kita jalani mulai dari bulan Zulqa'idah adalah bulan haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam perputaran waktu itu adalah 12 bulan. Dan itu ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu Allah menetapkan 4 di antaranya sebagai bulan haram. Dan tidak dijelaskan dalam ayat tersebut 4 bulan haram itu apa saja, tetapi kemudian dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis salasun mutawaliyat, 3 di antaranya itu berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'idah, kemudian Zulhijjah yang sekarang sedang kita jalani, dan 1 bulan sesudah bulan Zulhijjahnya itu bulan haram. Lalu yang satunya lagi mana? Ma baina Sya'ban, Jumadi wa Sya'ban. Yang satunya lagi ada di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu adalah bulan haram. Kalau kita baca tafsiran para ulama, kenapa dia disebut sebagai bulan haram? Yusamma bil harami li hurmatihi wa karamihi wa syarafihi. Dia disebut dan dinisbatkan sebagai bulan haram itu karena dia punya kemuliaan, punya kehormatan dan juga kesucian. Sebagaimana kita menyebut ada masjid suci di atas bumi Allah ini yang disebut dengan sebutan Al-Masjidil Haram, yaitu yang di Mekah dan juga yang di Madinah. Yang di Madinah itu juga Masjidil Haram, yang lebih populer dikenal sebagai Masjid Nabawi. Tapi sebutan kepada kedua masjid itu disebut dengan Al-Haramaini Asy-Syarifaini, yaitu dua Masjidil Haram yang kemudian mulia, yaitu Masjidil Haram yang di Mekah dan yang satu lagi Masjidil Haram yang ada di Madinah yang lebih kenal dengan Masjid Nabawi. Lalu kemudian bulan, ternyata bulan juga ada bulan haram. Tanah ada juga tanah haram, al-ardul haram, yang di seluruh belahan dunia ini hanya di situ ada tuh yang namanya al-dur haram, yaitu tanah haram, tanah suci. Saking haramnya itu, suci dan terhormatnya, itu ada ketentuan bahwa yang boleh memasuki tanah haram itu hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi layaknya Masjidil Haram, tanah haram, nah bulan-bulan haram ini juga sesungguhnya adalah bulan mulia, bulan suci dan bulan terhormat. Maka kemudian yang paling utama terkait dengan keberadaan bulan haram ini oleh Allah dalam lanjutan ayat itu adalah fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zolim terhadap dirimu sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Makna berbuat zolim di sini adalah berbuat dosa. Apakah kemudian di luar bulan haram itu boleh kita berbuat dosa? Enggak boleh juga. Kapanpun yang namanya berbuat dosa itu tidak boleh. Tetapi kenapa secara khusus Allah melarang untuk kita berbuat dosa di bulan-bulan haram ini? Karena memang bulan haram ini adalah bulan yang benar-benar kita harus jaga kehormatan, kemuliaan dan kesuciannya. Enggak boleh kemudian kita kotori dengan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kemudian mulai dari Zulqa'idah, dalam historis itu Zulqa'idah itu lebih identik dengan mendudukkan senjata-senjata. Artinya orang-orang kafir Quraisy sekalipun sebenarnya begitu memasuki bulan haram, mulai bulan Zulqa'idah itu, mereka enggak berani melakukan pertumpahan darah, enggak berani berperang. Senjata-senjata kemudian digantungkan atau diistirahatkan karena mereka tahu bulan-bulan ini mesti dijaga kehormatan dan kemuliaannya. Lalu kemudian bagaimana kita seharusnya? Nah, ini dia tema kajian utama kita itu adalah yang sekarang kita sudah masuk ke bulan Zulhijjah. Bagaimana seharusnya kita menyikapi bulan-bulan haram ini? Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari al-amalu shalih fihi, melakukan amal-amal saleh di dalamnya itu, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini." Lalu kemudian sahabat bertanya, hari-hari yang apa itu yang dimaksud itu ya Rasulullah? Hadhil ayyam al-ashr, yaitu hari-hari 10, yaitu di bulan Zulhijjah. Nah, sekarang inilah yang kita sedang jalani di hari yang kedua di bulan Zulhijjah. Lalu sahabat pun bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah ketika beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu jika dibandingkan dengan melakukan jihad di jalan Allah masih lebih disukai oleh Allah amal solehnya? Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, iya, sekalipun ketika dibandingkan dengan melakukan jihad di jalan Allah. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malihi, kecuali seseorang pergi jihadnya itu dengan membawa jiwa dan juga membawa hartanya, walam yarji minhu bisyai, lalu kemudian saat dia pergi untuk berjihad itu enggak balik lagi, hartanya habis, kemudian jiwanya juga hilang, artinya terjadi mati syahid. Nah, kalau sampai dia pergi jihadnya dengan harta dan jiwanya lalu kemudian tidak balik lagi, habis semua hartanya, hilang jiwanya, yang kita kenal dengan mati syahid, barulah kemudian sepadan dengan amal soleh di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, itu. Jadi sangat istimewa ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya hari-hari ini kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan terhormat, yang melakukan amal soleh di dalamnya, kata Rasulullah, bahkan masih lebih baik daripada, lebih disukai oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah. Lalu kemudian kalau kita tanya amal apa saja yang perlu kita perbanyak lakukan di 10 apa namanya awal Zulhijjah ini untuk mengepus iman, menguatkan iman kita. Secara umum mutlak, artinya amal solehnya itu tidak dibatasi. Nah, ada amal itu amal mutlak, ada amal muqayyad. Amal mutlak itu adalah amal yang bebas saja kita melakukan pilihan amal soleh itu, asalkan dia tergolong kepada sesuatu amal yang disyariatkan oleh Islam, oleh agama, boleh saja kita memperbanyaknya. Lalu ada yang amal muqayyad. Yang muqayyad itu artinya adalah dia terbatas, ada ketentuan dan syarat. Kalau di mal-mal itu ada SK-nya, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kalau lagi diskon ya. Jadi
0: iya betul.
2: Jadi enggak mutlak, tidak terbebas gitu saja diberi diskonnya. Lalu yang amal muqayyadnya apa? Amal muqayyadnya yang terkait dengan mengisi 10 Zulhijjah ini adalah tentu yang utama penyempurnaan rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tentu ini tidak berlaku untuk semuanya. Kalau ketentuan dalilnya itu adalah man istata'a ilaihi sabila, diperuntukkan bagi sesiapa yang punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, itulah yang saudara-saudara kita hari ini kita doakan, mudah-mudahan sudah sampai ke tanah suci. Allah berikan kekuatan untuk menjalankan semua rangkaian ibadah, terpenuhi rukun dan syarat. Tentu doa kita menjadi haji yang mabrur.
0: Amin.
2: Sehingga nanti pengaruh haji yang mabrur itu adalah kepada kita juga.
0: Yeah.
2: Interaksi kita kepada mereka-mereka yang sudah haji ini, mereka lebih baik, lebih soleh, lebih berlemah lembut, lebih menebar manfaat dan lain sebagainya. Jadi itu amal utamanya haji. Yang kedua, tentu ada satu momen di mana ketika kita tidak dapat melaksanakan ibadah haji, kita yang tidak berangkat ini ada syariat kurban. Nah, kurban ini unik nih. Karena apa? Ayat yang menjelaskan tentang perintah kurban itu sendiri diawali dengan apa itu ya? Penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah memberi kita banyak sekali nikmat.
0: Yeah.
2: Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu banyak sekali nikmat. Kautsar itu akumulasi. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arab banyak itu disebut dengan sebutan katsir. Tapi kalau kautsar itu artinya banyaknya itu banyak banget gitu. Berkali-kali banyak. Lantas atas pemberian nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala itu dua yang diperintahkannya. Yang pertama adalah fasholli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah kamu kemudian berkurbanlah kamu. Jadi pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya kurban bahagian penting yang harus kita tegakkan. Kalau di surat Al-Hajj itu Allah berfirman wal buduna ja'anna min sya'airillah, dan onta-onta yang disembelih sebagai hewan kurban itu kami jadikan sebagai bagian dari tegaknya syariat.
0: Iya.
2: Tegaknya syiar-syiar agama Allah. Lakum fiha khair, dan bagi kamu di dalam amal kurban itu ada banyak kebaikan. Nah, itu Allah sebut yang menyebutkan. Karena itulah kemudian ketika kita tidak punya alasan untuk tidak berkurban, maka kita haruskan kita berkurban. Dua perspektif fikih hukum berkurban itu, yang pertama Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Zahabal Imam Abu Hanifah annal udhiyata wajibatun alal mukim al musirina fil amsar. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu menyatakan dengan tegas hukum kurban itu wajib. Tapi kemudian ada Imam Zahab al-Imam Malik wa Syafi'i annaha sunnatun mu'akkadah, bahwa hukum daripada berkurban itu menurut Imam Malik dan juga Imam Syafi'i adalah sunnah mu'akkadah, yaitu yang ditekankan sunnahnya itu hampir wajib. Artinya juga kalau kita tidak punya penghalang betul untuk berkurban, kita enggak boleh tidak berkurban. Nah, begitulah. Kemudian amal yang lain apa? Nah, ada juga puasa yang muqayyad. Yang muqayyadnya itu adalah puasa di 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan istilah puasa Arafah. Yang faedah dan juga keistimewaannya oleh Nabi, yukaffirus sanah al-madiyah. Dia dapat menggugurkan dosa-dosa kita satu tahun yang telah berlalu. Tapi juga dalam riwayat yang lain, para ulama menjelaskan pilihan yang lain untuk melakukan amal soleh di 10 awal Zulhijjah ini juga adalah puasa sunnah mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Tanpa ada hari yang kita tidak berpuasa. Nah, itu juga boleh. Karena puasa itu juga adalah amalan yang pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu unlimited. Artinya enggak 700 kali lipat gitu, enggak. Tetapi tidak berbatas. Kata Allah, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah milikku, kebiasaanku, maka aku jugalah yang akan memberikan langsung berapa pahala kebaikan terhadap orang-orang yang berpuasa. Jadi banyak sekali amalannya, termasuklah memperbanyak zikir, tilawah Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi tidak perlu mengada-ngada sholat sunnah tertentu khusus, karena itu kalau mengada-ngada itu berarti perkara yang muqayyad, kita sendiri yang membuatnya muqayyad, padahal sunnah yang dimaksud itu adalah sunnah mutlak. Jadi tidak perlu mengada-ngada amalan yang sudah jelas disyariatkan, itu saja kita lakukan, itu sudah sangat banyak sekali. Jadi inilah momentum di mana kita harus sadar hari-hari kita mesti kita isi totalitasnya adalah dengan kebaikan.
0: Dengan kebaikan.
2: Dengan kebaikan.
0: Ya. Nah, baik. Untuk pendengar boleh bergabung ya di line telepon kita 24595 ya pagi hari ini, terkait tema kita yang luar biasa sekali ya, bulan Zulhijjah.

0: hijah, momentum perbaikan iman dan amal ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ocu amin ya. Ocu amin. Silakan Ocu sama Ustaz kita pagi.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pernah mendengar pengajian, tapi rasanya dibilang enggak masuk akal, jadi terkilah-kilah di hati ya.
2: Iya.
1: Ada orang bilang begini Ustaz, tidak boleh melaksanakan korban kalau hutang kita lagi banyak. Apa hubungannya Ustaz korban dengan hutang? Secara manusiawi mungkin korban ke manusia, hutang pada manusia. Ini kadang-kadang saya mikir juga ya, kalau begitu caranya banyak orang yang dasar korban. Karena sih tidak ada lagi orang yang paling kredit-kredit zaman sekarang sedang menjamur itu.
2: Semua ada hutang ya Pak.
1: Iya. Ini kekilan-kilan di hati saya Ustaz. Kadang-kadang ini kadang-kadang membuat ragu jamaah. Nah, ini mohon penjelasan. Yang kedua yang saya tanya adalah, seorang suami yang telah pergi haji tahun kemarin, lalu tahun ini dia pergi haji bersama istrinya. Lalu istrinya meninggal di tanah suci. Apakah suaminya bisa membatalkan haji istrinya Ustaz? Terima kasih, mohon maaf, syukuran kasih
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Ustaz?
2: Ya, dua pertanyaannya.
0: Iya betul.
2: Yang pertanyaan yang pertama tadi itu beliau
0: hutang. Kalau masih ada hutang gimana? Ya,
2: banyak orang yang beranggapan bahwa ketika seseorang itu ada hutang, dia tidak boleh berkurban gitu tadi ya, Mbak Riri. Syariat kurban itu berbeda dengan syariat utang piutang. Sama dengan ketika orang menyangkutkan, menghubung-hubungkan antara syariat akikah dengan kurban, nggak ada hubungannya. Akekah, kurban, kurban. Hutang juga begitu. Hutang, kurban, kurban. Hutang ini kaitan kita dengan kewajiban kita terhadap orang lain yang memberikan hutang kepada kita. Adapun syariat kurban adalah kewajiban kita terhadap Allah yang nyuruh kita untuk berkurban. Yang bahkan Allah kaitkan, aku sudah memberi kamu banyak sekali nikmat, karena itu sholatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Artinya, kalau pertanyaannya bolehkah kita berkurban sementara di sisi yang lain kita punya hutang. Maka jawabannya boleh.
0: Boleh, jadi gak ada hubungannya.
2: Gak ada hubungannya, tapi kalau pertanyaannya itu mana lebih utama Ustaz? Kita membayar utang kita atau kita berkurban. Artinya kita lihat, harus lihat utang yang mana, utang jatuh tempo kah atau utang yang sudah kita terikat dengan akad bahwa utang itu kita lakukan pembayaran secara cicilan. Angsuran yang setiap bulan itu. Yang sebenarnya kita sudah ada pos untuk membayarnya. Kemudian nggak ada hubungannya dengan ibadah kurban yang kita lakukan. Tak, kalau misalkan yang jatuh tempo di saat yang bersama ada syariat kurban, nah uang kita hanya cukup untuk membayar utang, maka pilihannya lebih utamanya adalah kita membayar kewajiban utang.
0: Utang dulu.
2: Utang dulu. Tapi kalau digeneralkan seperti tadi itu, kita semua punya utang. Mungkin Mbak Riri ada juga utang.
0: Iya benar-benar.
2: Tapi wajahnya enggak
0: kelihatan tulisan hutangnya tadi ya.
2: Iya, soalnya kalau orang berutang itu kan lain.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya ada utang gitu. Tapi insyaallah posnya itu sudah jelas untuk pembayarannya. Jadi kalau utangnya itu adalah utang yang sudah terikat dengan akad cicilan setiap bulan yang itu sudah kita poskan, lalu di saat sekarang kita mesti berkurban, momentum kurban itu adalah halal. Dia hanya terjadi dalam satu tahun. Tidak ada kurban di luar Zulhijjah.
0: Betul.
2: Yaumun Nahar, 10 Zulhijjah, Idul Adha, dan juga 3 hari sesudahnya yang kita kenal dengan Ayyamut Tasyrik. Hari-hari itu saja. Di luar hari itu tidak bisa berkurban. Kalaupun kita misalkan sembeli hewan untuk kita bagi-bagi kepada fakir miskin, itu namanya sedekah. Bukan kurban. Tapi kalau misalkan momentum yang kita sedang jalankan sekarang, itu namanya kurban. Kurban terikat dengan syariat. Ada dalil yang nyuruh kita untuk kurban. Tadi ayat-ayat dan juga hadis Nabi SAW ada dalil yang mengasih tahu kita bagaimana caranya, kriteria, ketentuan hewan dan lain sebagainya, cara menyembelih dan bagaimana kita membaginya kepada siapa saja, ada ketentuannya. Dan ada ketentuan syariatnya tentang kapan waktunya kita melakukannya. Nah, itulah tadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tidak ada di luar itu. Jadi ya berkurbanlah tetap Ocu. Jangan pikir lagi itu utangnya, tapi tetap harus dibayarkan sebagai juga kewajiban.
0: Oke.
2: Okay. Lalu nah,
0: pertanyaan kedua tadi.
2: Yang kedua ya, Bu Riri, yang kedua tadi terkait dengan haji bagi istri. Kita sudah haji tahun lalu, artinya kan sudah selesai kewajiban kita untuk haji. Haji yang kedua itu kan sebenarnya sunnah buat kita. Lalu kemudian tahun ini kita berangkat dengan istri, tapi kemudian istri di saat belum apa tadi itu sempurna pelaksanaan hajinya, lalu kemudian dia meninggal, apakah kemudian bisa kita mengganti posisi niat haji kita itu jadi badal untuk istri kita? Sebenarnya satu sisi ibu atau istri yang sudah meninggal, apalagi sudah di tanah suci, dalam niat haji sudah sempurna dia dapatkan pahala hajinya. Satu. Tapi yang kedua, sebenarnya kan tidak sempurna dalam pelaksanaan syariat hajinya. Karena beliau meninggal sebelum menyempurnakan semua rangkaian ibadah haji, terutama sampai kemudian puncaknya itu kan Arafah. Artinya di 9 Zulhijjah semua berkumpul di Padang Arafah. Sampai-sampai Nabi mengatakan Al-Hajju Al-Arafatu. Haji itu intinya ya di Arafah itu. Kalau enggak di Arafah ya enggak sah hajinya. Nah, jadi kalau misalkan kita memilih untuk kemudian badalkan atau sempurnakan pelaksanaan haji daripada istri kita yang meninggal sebelum sempurna pelaksanaan hajinya, itu juga pilihan yang dibolehkan. Artinya boleh saja, tapi tidak menjadi kewajiban.
0: Baik.
2: Karena sesungguhnya istri yang sudah meninggal saat di tanah suci dengan niat benar-benar untuk menyempurnakan rukun Islam, pelaksanaan ibadah haji, tapi sebelum waktunya dia sudah meninggal, sesungguhnya pahala kebaikan dari hajinya dia sudah dapatkan secara sempurna.
0: Oke.
2: Allah Ta'ala.
0: Begitu ya. Aduh Ustaz, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung nih Ustaz. Cepat sekali Ustaz ya. Mungkin singkat saja Ustaz untuk pendengar kita pagi hari ini terkait tema kita. Silakan Ustaz.
2: Baik, para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya bulan Zulhijjah sebagai bulan haram itu adalah kemuliaan buat kita untuk mengisinya dengan amal-amal soleh. Jadi kalau seandainya waktu ini berlalu, maka sesungguhnya yang rugi adalah kita. Karena jelas Nabi mengatakan tidak ada amal yang soleh, amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah untuk kita melakukannya kecuali di hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah ini. Baik di hari, di malam hari maupun di siang hari. Karenanya wal fajri wa layalin asri. Demi waktu fajar dan juga demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 di sini ini para ulama tafsir itu lebih condong mengatakan itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertama.
0: Baik.
2: Sehingga dengan semua rangkaian amal-amal soleh yang pilihannya banyak sekali, itu insya Allah dapat mencas iman kita kembali. Dan amal-amal soleh ini tentu tidak ada yang sia-sia, kecuali pasti yang baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan semua amal soleh yang itu pasti mengandung kebaikan. Yang utama kebaikan daripada amal soleh yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita istiqomah dan dapat mengisi hari-hari kita di 10 Zulhijjah ini dengan cas iman dan juga penguatan amal-amal soleh.
0: Allah Ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz ya atas nasihat dan pencerahannya pagi hari ini. Luar biasa sekali. Sehat selalu Ustadz ya.
2: Amin.
0: Terima kasih sudah langsung ke studio.
2: Doa yang sama untuk Mbak Riri, doa yang sama untuk seluruh kru dan juga pemirsa.
0: Baik. Insyaallah. Baik, pendengar demikian Mutiara Pagi hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Riri Handayani pamit undur diri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Kalau kita pindahkan sekali semuanya, nanti bisa kegiatan di situ sangat berat, ya. Sangat berat kegiatan. Kenapa? Banyak pemain baru semua. Susah.
2: Sampai dengan 5 meter dari garis badan sungai, serta tanaman sawit bukan termasuk dari jenis tanaman yang diperbolehkan untuk ditanam di tepi sungai.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Riau akan dipindahkan ke organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai imbas dari kasus surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang terus terjadi. Polda Riau tetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka tindak pidana lingkungan hidup terkait aktivitas budidaya perkebunan kelapa sawit. Pendengar, Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indrik FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Riau akan dipindahkan ke organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai imbas dari kasus surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang terus terjadi. Femi Astiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah drastis menyusul terus berulangnya kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau. Sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di Sekretariat Dewan atau Sekwan akan dipindahkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai bentuk penegakan disiplin dan pembenahan birokrasi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto Senin siang mengatakan merupakan bentuk tindakan tegas pemerintah terhadap praktek yang dinilai sudah berlangsung berulang kali sejak 2020 dan tidak bisa dibiarkan lagi. Menurut PLT Gubernur, pemerintah Provinsi Riau akan melakukan perombakan besar-besaran di internal Sekwan DPRD Riau. Ratusan ASN lama akan diganti dengan tenaga baru guna memutus mata rantai praktek lama yang dianggap telah mengakar di lingkungan tersebut. PLT Gubernur juga menepis anggapan mutasi massal tersebut bermuatan politik. Pihaknya menegaskan kebijakan itu murni langkah reformasi birokrasi dan penataan organisasi. ASN yang dipindahkan nantinya akan ditempatkan di sejumlah OPD seperti BPBD Damkar, Satpol PP Provinsi Riau hingga beberapa panti sosial dan panti asuhan milik pemerintah provinsi. Dan proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar pelayanan di lingkungan Sekwan tetap berjalan normal.
2: Ini kita lakukan dua tahap. Tahap pertama, kenapa tidak kita sekaligus kita pindahkan? Nanti khawatir kita, kalau kita pindahkan sekali semuanya, nanti bisa kegiatan di situ sangat berat, ya. Sangat berat kegiatan. Kenapa? Banyak pemain baru semua. Susah. Nah, justru itu kita lakukan bertahap. Kita sisakan, ada sisa nanti dijelaskan ke BPKD, berapa sisanya. Tapi ini paling lama 2 bulan, ya. Paling lama 2 bulan SK sudah kita siapkan.
1: Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Budi Pahri menuturkan dari 307 ASN Sekwan DPRD Riau yang dipindahkan, untuk tahap pertama akan dilakukan sebanyak 223 orang dan tahap kedua 84 orang setelah 2 bulan pemindahan tahap pertama.
3: Dari total 307 ASN di Sekwan yang kita keluarkan tahap pertama itu 223, nanti di tahap keduanya 84.
1: Meski telah dipindahkan, ASN yang sebelumnya menerima atau terlibat dalam aliran dana SPPD fiktif tetap diwajibkan mengembalikan kerugian daerah. Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah memperbarui peraturan gubernur terkait tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebagai mekanisme pengembalian kerugian tersebut. Pemotongan dilakukan langsung dari TPP masing-masing ASN sesuai besaran temuan, namun dilakukan secara bertahap melalui sistem cicilan. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Melebihi kapasitas, pemerintah Kota Pekanbaru perluas tempat pembuangan akhir Muara Fajar. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru berencana memperluas tempat pembuangan akhir TPA Muara Fajar 2 guna menambah kapasitas penampungan sampah yang terus meningkat setiap harinya. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan perluasan ini dilakukan untuk meningkatkan daya tampung TPA sekaligus mendukung penataan pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia menjelaskan luas lahan yang disiapkan untuk perluasan mencapai lebih dari 5 hektar. Langkah ini dinilai penting mengingat volume sampah di Kota Pekanbaru mencapai 1.300 ton per hari yang berasal dari 15 kecamatan.
5: Kalau kita hitung TPA sekarang yang sedang kita lakukan penataan, baik cap and fill-nya, baik itu dengan biopon dan segala macamnya, bisa hanya menyempatkan waktu hanya sampai di tahun 2029. Dan tentu dalam waktu sebelum selesai semuanya, tentu harus dipersiapkan dengan
4: sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra mengatakan proses perluasan direncanakan mulai dilakukan tahun ini. Reza menambahkan pengelolaan TPA ke depan akan menggunakan sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan, menggantikan sistem open dumping yang selama ini diterapkan.
6: Kalau sekarang ini kan konsep pembangunan awal itu memang sanitary landfill, cuman ketika berjalannya waktu sudah open dumping dia. Nah, setelah kita dapat teguran juga dari dari kementerian, kita harus membuat jadi controlling landfill. Nah, TPA kita juga sekarang sudah dalam kondisi mau over capacity juga. Dan nanti kita harus membuat TPA baru kan. Nah, lokasinya kebetulan tanah Pemkot juga ada di sana. Kurang lebih 2,9 hektar lah.
7: Tahun ini mulai?
6: Insya Allah, bertahap lah pastinya ya Bang ya. Kita kan anggarannya juga sangat besar pembangunan TPA ini. Jadi, itu belum dapat. Kita tunggu dari perencanaan nanti siap berapa dari harganya.
4: Dengan adanya perluasan ini, pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal serta mampu mengantisipasi peningkatan volume sampah di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polsek Tebing Tinggi Barat terus berupaya memaksimalkan program Green Policing Polda Riau. Program penyelamatan lingkungan itu juga direspon positif masyarakat. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
8: Aksi penanaman bibit pohon terus dimasifkan pihak kepolisian, terutama Polsek Tebing Tinggi Barat Polres Kepulauan Meranti. Langkah penyelamatan lingkungan yang dikemas dalam program Green Policing Besutan Kapolda Riau itu kini terus bergulir dan menjadi tren baru di tengah masyarakat Meranti. Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ibda Dominikus Turni mengatakan sejauh ini respon masyarakat sangat positif, pasalnya kegiatan penghijauan itu sangat memberikan manfaat, diantaranya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sejauh ini pihaknya rutin melakukan penanaman bibit pohon di sejumlah sekolah maupun di area perkantoran dengan harapan aksi itu bisa menular secara masif di tengah-tengah masyarakat.
9: Nah, kegiatan Green Policing ini tujuannya salah satunya adalah untuk penghijauan sehingga kegiatan ini bisa terhindar dari bencana alam.
7: Sejauh ini respon dari masyarakat seperti apa terhadap program?
9: Kalau untuk respon dari masyarakat sampai saat sekarang ini sangat bagus karena di saat lingkungan bisa terjaga dan sekali lagi bisa mengantisipasi atau mencegah terjadinya bencana alam.
8: Ibda Dominikus Turni menambahkan program Green Policing menjadi wadah dalam memberikan edukasi ke masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan tetap hijau agar terhindar dari berbagai bencana, salah satunya kebakaran hutan yang kerap menjadi ancaman di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: DPRD dan Pemprov Riau siapkan ranperda untuk lindungi 17 kelompok masyarakat hukum adat yang ada di kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Alwis Suryatmaja melaporkan.
10: Pada rapat paripurna DPRD Riau tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syaril Abdi menyoroti pentingnya ranperda tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Ia memaparkan data mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di Riau yang tersebar di berbagai wilayah.
11: Masyarakat hukum adat di Provinsi Riau tersebar pada 12 kabupaten kota dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 masyarakat hukum adat. Kabupaten Kampar menjadi wilayah dengan jumlah masyarakat hukum adat terbanyak, yaitu 7 masyarakat hukum adat. Selanjutnya Kabupaten Sia dan Kabupaten Pelalawan masing-masing memiliki 3 masyarakat hukum adat. Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 2 masyarakat hukum adat, sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis masing-masing memiliki 1 masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut merupakan bagian penting dari identitas sosial dan budaya daerah yang harus dijaga dan dilindungi kelestarian dan keberlangsungannya.
10: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, yang memimpin jalannya persidangan mengapresiasi seluruh masukan, kritikan, dan saran yang didelegasikan oleh setiap fraksi di DPRD Riau terkait ranperda yang sedang dibahas. Parisman berharap agar catatan kritis dari legislatif segera mendapat respon cepat dari Pemprov Riau demi kesempurnaan regulasi.
12: Setelah kita ikuti dan simak bersama penyampaian pada umum fraksi terhadap 2 ranperda tadi, tentunya terdapat berbagai

0: Menjelang malam, kawasan perkantoran Cut Nyak Dien disulap menjadi pusat kuliner street food terbesar di Pekanbaru yang memanjakan lidah warga kota maupun wisatawan. Afifa kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Aroma panggangan menggoda langsung menyambut siapa saja yang melintasi jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Saat matahari mulai terbenam, ratusan tenda pedagang berjajar rapi menawarkan ragam kuliner mulai dari jajanan pasar seafood, makanan berat Nusantara, hingga kuliner kekinian ala Korea dan Jepang. Kawasan ini menjadi magnet karena harganya yang ramah kantong dan tempat yang asik untuk nongkrong. Bagi para pedagang, salah satunya yaitu Rian, ramainya Cut Nyak Dien menjadi berkah tersendiri untuk memutar roda ekonomi. Tidak heran jika kawasan ini selalu dipadati pengunjung setiap harinya, terutama saat akhir pekan. Fleksibilitas pilihan makanan dan suasana ruang terbuka menjadi alasan utama para pembeli betah berlama-lama di sini. Salah satunya Anggi.
2: Sering banget kesini kak, sama teman-teman, pilihannya juga banyak. Jadi kalau kita selera beda-beda, tinggal beli di stand masing-masing aja. Harganya juga pas banget buat di kantong mahasiswa.
1: Bagi Anda yang penasaran, kuliner malam Cut Nyak Dien Pekanbaru ini beroperasi mulai dari 4 sore hingga tengah malam. Pastikan Anda datang dengan perut kosong untuk menjelajahi setiap kelezatannya. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Polda Riau tetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka tindak pidana lingkungan hidup terkait aktivitas budidaya perkebunan kelapa sawit. Santi Yunas melaporkan.
3: Polda Riau menetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan Sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombespol Ade Kuncoro Ridwan menegaskan, dalam proses penyidikan, pihaknya menemukan adanya aktivitas perkebunan sawit sejak tahun 2002 dan terus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan selama 22 tahun. Kawasan Sempadan Sungai memiliki fungsi ekologis penting sebagai ruang perlindungan badan air, pengendali erosi, serta penyangga keseimbangan lingkungan. Ia menambahkan, aktivitas budidaya sawit di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu fungsi ekologi sungai.
4: Sampai dengan 5 meter dari garis badan sungai, serta tanaman sawit bukan termasuk dari jenis tanaman yang diperbolehkan untuk ditanam di tepi sungai. Kemudian dari faktor kerusakan lingkungan, temuan di TKP terdapat tanah longsor dengan kedalaman 1-2 meter. Kemudian solum tanah 0 cm, erosi tanah kedalaman 10-15 cm dengan lebar 50-60 cm, serta vegetasi 0%. Hasil laboratorium dari ICBP mengukur ambang batas parameter kerusakan tanah kadar liat dan parameter kerusakan tanah kadar pasir, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan.
3: Atas perkara ini, PT Musim Mas dijerat pasal 98 ayat 1 junto, pasal 99 ayat 1 junto, pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Meski belum berhasil ya membawa pulang medali, atlet triathlon Riau tampil membanggakan pada kejuaraan nasional triathlon 2026 di Sungai Liat dengan meraih peringkat terbaik se-Sumatera dan finish di posisi 5 nasional. Khairani Januarini melaporkan.
1: Federasi Triathlon Indonesia FTI Kota Pekanbaru menilai hasil kejuaraan nasional Kejurnas Triathlon 2026 di Sungai Liat menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi atlet Riau ke depan. Meski belum berhasil membawa pulang

0: medali, atlet triathlon Riau mampu menjadi yang terbaik di Pulau Sumatera. Sekretaris Umum FTI Kota Pekanbaru, Andi Saputra mengatakan, pada ajang kejurnas tersebut, Riau mengirimkan 7 atlet, terdiri dari 6 atlet asal Kota Pekanbaru dan 1 atlet dari Kabupaten Bengkalis. Ia menjelaskan, persaingan pada kejurnas triathlon tahun ini cukup berat karena sejumlah daerah besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menurunkan atlet-atlet pelatnas yang sebelumnya pernah tampil di ajang SEA Games. Meski demikian, Andi menilai kemampuan atlet Riau masih mampu bersaing dengan daerah lain di luar 3 provinsi tersebut. Menurutnya, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi FTI Riau untuk meningkatkan kualitas latihan dan pembinaan atlet agar mampu tampil lebih kompetitif pada event nasional berikutnya.
1: Hasil kejurnas ini kita kalau di Sumatera nomor 1, tapi kalau di keseluruhan Indonesia kita peringkat 5 karena di daerah-daerah Jawa itu mengirimkan atlet pelatnas Indonesia. Atlet SEA Games ada yang dapat medali emas di Thailand kemarin, dan yang kita hanya bisa di bawah mereka. Kalau untuk wilayah lain ya kita bisa bersaing di wilayah daerah selain dari Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI. Dan setelah kita melihat dari hasil dari kejurnas ini, maka kita harus memang harus intern latihan lebih keras lagi, kemudian bekerjasama dengan KONI dan Dispora untuk meningkatkan prestasi ini, Kak.
0: Sementara itu, Ketua Umum FTI Kota Pekanbaru, Sesmardi, mengaku tetap mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah tampil maksimal di Kejurnas Triathlon 2026. Ia memastikan pihaknya akan terus memberikan motivasi kepada atlet agar tetap semangat menjalani latihan dan tidak cepat puas maupun putus asa menghadapi persaingan.
2: Kami selalu akan meningkatkan motivasi tentang atlet agar atlet tetap semangat dan meraih untuk berikut-berikutnya medali emas gitu. Kami tidak pernah gentar dan tidak pernah sedikit pun mundur. Kami akan selalu giat untuk memacu agar mendapatkan medali emas, meningkatkan nama mutu baiknya Kota Pekanbaru dan atlet Kota Pekanbaru.
0: FTI Pekanbaru berharap pengalaman bertanding di level nasional dapat memberi bekal penting bagi atlet muda Riau untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sebanyak 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Riau akan dipindahkan ke organisasi perangkat daerah atau OPD lain sebagai imbas dari kasus surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang terus terjadi. Polda Riau tetapkan PT Musim Mas sebagai tersangka tindak pidana lingkungan hidup terkait aktivitas budidaya perkebunan kelapa sawit. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini pendengar Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

waktu yang memang cepat sekali berlalu, detik demi detik, menit demi menit, dan juga hari ini sudah hari ke-19 ya, di bulan Mei 2026. Selasa pagi, semoga hati lebih kuat, pikiran lebih tenang, dan langkah dipenuhi hal-hal baik. Awali Selasa dengan senyuman juga dan doa. Kadang hal baik datang bukan karena kita hebat, tapi karena kita tidak menyerah. Waktunya untuk bangkit lagi, pendengar. Tinggalkan lelah kemarin dan sambut hari ini dengan energi terbaik Anda. Semangat pagi Selasa, semoga urusan dipermudahkan, pekerjaan dilancarkan, dan hati selalu diberikan kebahagiaan.

0: Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai, siap.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
5: Oh, bentar, penting nih soalnya.
6: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
7: Hei, hei, hey. Awas ada motor di depan lo, awas sih. Hei,
6: kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
8: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Taukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
5: Gimana sih?
6: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
8: Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami di pagi hari ini ya di Pro 1 RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar di streaming RRI Digital ya. Semangat pagi untuk Anda dan juga yang sudah melakukan berbagai aktivitas ya, terutama nih emak-emak. Remaja Putri juga mempersiapkan segala sesuatu, menu sarapan pagi dan juga minuman favorit ya untuk keluarga. Salah satunya barangkali menyiapkan kopi ya. Ada sebagian orang yang suka dengan konsumsi kopi di pagi hari. Yang pasti tetap sehat lah ya, jaga kesehatan. Apapun yang dikonsumsi membuat tubuh tetap sehat, bugar, dan tetap semangat. Ya pendengar, untuk Anda pendengar masih bersama di 90,7 Megas RR Bengkalis. Satu lagu untuk Anda pendengar ya, Kopi Lagi.

Ya, pendengar, ada sebagian orang yang katanya kurang lengkap ya, tidak ada ngopi. Seperti satu lagu, lirik lagu yang baru saja kita simak ya, pendengar. Memang manfaat konsumsi kopi bisa meningkatkan mood dan fokus pendengar, karena kafein dapat memperbaiki suasana hati dan juga meningkatkan fungsi kognitif, termasuk kewaspadaan, konsentrasi dan juga memori. Nah, mengurangi risiko penyakit tertentu juga, pendengar. Beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa konsumsi kopi rutin dapat menurunkan risiko pengembangan diabetes tipe 2. Tapi jangan banyak gula ya. Kalau bisa nih kopi pahit saja, pendengar. Karena kopi ini sumber antioksidan dan senyawa yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, berkontribusi pada pencegahan penyakit kronis. Tapi pendengar, kalau terlalu banyak ya minum kopi, konsumsi kafein bisa memberikan kecemasan dan kegelisahan, pendengar, karena dosis kafein yang tinggi dapat memicu atau memperburuk perasaan cemas, gugup dan gelisah, terutama pada individu yang memang rentan terhadap kondisi ini. Nah, ketergantungan juga, pendengar ya, konsumsi kopi secara rutin dalam jumlah besar dapat menyebabkan ketergantungan fisik ya. Berhenti secara tiba-tiba dapat memicu gejala putus kafein seperti sakit kepala, kelelahan dan iritabilitas. Oke, konsumsi kopi secukupnya, pendengar, sesuai dengan kondisi Anda juga, dan tetap jaga kesehatan ya. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkas di pagi hari ini.

Ya, pendengar masih bersama saya Maimunah Ismail untuk Anda pendengar ya di pagi hari ini di Lintas Bengkalis pagi. Ya, pagi-pagi hari minuman favorit ya. Salam sapa juga untuk Bulan. Apakah ada ngopi pagi hari ini, Bu? Ya, katanya kalau ngopi sama ubi rebus sedap. Waduh, memang ya bikin melek mata ini. Ceria selalu, sehat selalu untuk Bulan dan juga untuk Anda pendengar. Masih bersama kami di 90,7 Megas RRI Bengkalis. Tepat pukul 7 nanti kita akan ikuti warta berita bersama siaran sentral Pro 3 RRI.

0: alutsista untuk angkatan udara kita.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
2: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya